0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Siapa nih dari kamu yang sekarang tuh apa-apanya maunya tuh serbanya serba cepet lah, pokoknya apa-apa ya. Dan cari jalan yang paling dekat, paling singkat, paling praktis. Tapi kadang tuh justru karena pengen cepet, orang tuh malah lupa sama yang namanya keselamatan ya. Nah, ngomongin soal itu, jadi PT KHI Daup 3 Cirebon tuh lagi serius nutup perlintasan kereta ilegal di wilayah operasionalnya ya. Salah satunya tuh di daerah Pegaden, Kabupaten Subang, yang selama ini tuh dipakai warga buat akses nyebrang relnya. Padahal tuh kalau dipikir-pikir, rel kereta itu kan bukan tempat buat ambil jalan pintas ya. Karena juga kereta itu beda sama kendaraan biasa, gak bisa langsung berhenti mendadak gitu aja. Sekali ada kejadian, resikonya pasti besar banget ya. Nah, di wilayah Daup 3 Cirebon juga sekarang tuh ada 175 perlintasan kereta api, dimana sebagian besar itu emang udah dijaga ya, tapi itu masih ada aja tuh orang yang belum punya penjagaan resmi. Dan itu tuh cukup rawan ya, Kalau sama, pokoknya cukup rawan buat kamu nih yang suka melengos aja gitu loh. Padahal mau ditutup gitu ya palangnya. Nah, sebelum akses ilegal ditutup juga, warga sekitar tuh udah dikasih sosialisasi dan diarahin juga ke jalur alternatif yang lebih aman pastinya ya. Jadi bukan cuman asal ditutup begitu aja sebenarnya. Kadang juga dalam hidup ini juga mirip ya, dimana teman pro 2 kita tuh sering tergoda itu ambil jalan yang paling cepat tanpa mikirin resikonya. Padahal gak semua jalan pintas itu aman ya buat dilaluin. Dan apalagi buat urusan rel kereta, mending ya kita muter sedikit daripada kita ambil resiko yang gak sebanding sama nyawa kita.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Fatherless atau Father Hunger adalah fenomena yang muncul akibat hilangnya peran ayah dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Fatherless sendiri merujuk kepada tekanan emosional yang diakibatkan dari kehilangan sosok ayah, baik secara fisik maupun psikis. Indonesia disebut sebagai negara fatherless terbanyak ketiga di dunia. Dibandingkan istilah single mother, istilah fatherless bisa dikatakan belum terlalu familiar di Indonesia. Padahal, fatherless menjadi sebuah fenomena yang cukup besar di tanah air. Familiarnya masyarakat Indonesia dengan konsep ayah yang bertugas mencari nafkah dan ibu mengurus urusan domestik, termasuk mengurus anak, merupakan satu penyebab utama anak Indonesia banyak kehilangan sosok ayah dalam proses tumbuh kembangnya. Budaya patriarki yang masih sangat melekat di Indonesia membuat peran ayah yang juga dibutuhkan dalam pengasuhan anak perlahan menjadi hilang. Dan seolah-olah, ayah tidak memiliki waktu untuk hadir karena harus mencari nafkah.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2 barengan sama Uca ya. Dan teman Pro 2 nih, kamu kalau ngomongin bulu tangkis itu mungkin banyak yang kepikiran sama bulu tangkis Indonesia ya. Bahkan kadang orang luar negeri aja nih kalau dengar Indonesia langsung ingatnya badminton. Dan ternyata juga nama besar bulu tangkis Indonesia tuh sekarang sampai jadi jembatan persahabatan dengan negara lain. Nah, salah satunya itu lewat pertemuan antara KBRI di Yaounde dan Federasi Bulu Tangkis Kamerun. Dan mereka juga ngobrolin peluang kerjasama olahraga, khususnya itu pengembangan bulu tangkis di Kamerun ya. Karena Indonesia tuh dianggap punya tradisi dan pembinaan bulu tangkis yang kuat banget di dunia loh. Dan menariknya juga olahraga tuh sekarang bukan cuma soal menang atau kalah ya, tapi juga bisa jadi bahasa universal nih buat bikin hubungan antar negara tuh makin dekat. Dan kadang juga orang beda bahasa, beda budaya, bahkan beda benua, tapi pas sama-sama ngomongin olahraga tuh biasanya tuh langsung nyambung, ya gak sih? Dan emang ya teman Pro 2 Indonesia tuh punya banyak hal yang bikin bangga. Pastinya bukan cuma alam dan makanannya aja ya, tapi juga prestasi atletnya yang bisa dikenal sampai mancanegara. Nah, siapa tahu nih ya, nanti makin banyak atlet dunia ya yang latihan bulu tangkisnya tuh justru belajar dari Indonesia. So, teman Pro 2, Ucanya masih di sini terus nih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Teman produser, selanjutnya kita akan dengarkan perakiraan cuaca hari ini oleh perakirawan Anika Nia dari kantor BMKG Kartajati.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon, kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan Senin 18 Mei 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari secara umum diperkirakan berawan, namun terdapat potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Ciayu Majakuning. Dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%, untuk angin umumnya berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang dan suhu yang terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG atau media sosial @bmkg.kertajati secara berkala. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Demikian perakiraan cuaca yang disampaikan oleh perakirawan Anakania dari kantor BMKG Kertajati.

Tahukah Anda apa kepanjangan dari TTD? Selama ini, mungkin sering melihat atau bahkan menggunakan singkatan TTD dalam berbagai dokumen atau surat. Banyak yang mengira bahwa TTD adalah singkatan dari tanda tangan. Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. TTD sebenarnya merupakan singkatan dari tertanda. Lalu apa perbedaan antara tanda tangan dan tertanda? Tanda tangan adalah representasi visual unik dari nama seseorang yang dituliskan dengan tangan yang berfungsi sebagai identifikasi dan legalitas dalam berbagai dokumen. Sedangkan tertanda berarti telah ditandatangani atau sudah diberi tanda. Singkatan ini lebih menekankan pada status atau kondisi dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan. Meskipun sering dianggap sama, namun keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, hari kamu nggak asik kalau nggak update.
2: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
1: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
2: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
1: Teman terbaik kamu.

Tahun Pro 2 kadang yang bikin rumah gak nyaman itu bukan hal yang besar ya. Hal besar lah pokoknya. Tapi tuh hal yang kecil yang suka diem-diem lewat tanpa permisi. Apaan tuh? Tikus ya misalnya. Jadi emang kelihatannya tuh sepele ya, tapi ternyata tikus di rumah itu bukan cuma soal ganggu makanan atau bikin kotor. Hewan ini tuh bisa bawa penyakit berbahaya nih. Kayak yang lagi heboh belakangan ini ya, yaitu hantavirus. Yang bisa nular nih lewat udara yang terkontaminasi dari kotoran atau urin tikus. Makanya ya urusan bersih-bersih rumah itu tuh bukan cuma soal rapi, tapi juga soal kesehatannya. Juga nih yang paling basic yang bisa kamu lakuin itu misalnya jangan biarin sisa makanan tuh terbuka ya. Karena tuh buat tikus itu tuh rumah kecil aja itu udah kayak gudang pesta, undangan pesta buat mereka gitu loh. Lalu juga pastiin juga gak ada celah di rumah nih yang bisa jadi jalan masuk. Soalnya tuh tikus itu kecil-kecil pastinya lincah ya. Secelah sekecil itu tuh pasti bisa mereka lewatin gitu, gak tahu gimana caranya ya. Nah barang-barang yang numpuk juga sering jadi hotel gratis buat mereka loh. Kayak kardus atau tumpukan kertas atau sudut rumah yang jarang kamu bersihin gitu bisa loh jadi tempat mereka sembunyi dan berkembang biak ya teman Pro 2. Juga ada juga ya cara untuk tambahan. Kayak kamu bisa make bahan alami yang aromanya tuh gak disukain tikus. Apa sih yang gak disukain tikus ya? Jadi tikus tuh gak suka cuka putih atau minyak peppermint. Ya pokoknya jaga rumah tetap bersih itu bukan cuma soal enak dilihat ya pokoknya teman Pro 2. Tapi ini tuh juga biar kita aman dari hal-hal yang gak kelihatan tapi dampaknya itu bisa sangat serius. Karena kadang emang yang paling berbahaya itu bukan yang kelihatan besar ya, tapi juga yang diam-diam dekat dengan keseharian kita.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
2: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Kamu pernah kebayang nggak kalau urusan kota itu juga sekarang mulai naik level jadi lebih digital dan serba pintar? Nah, jadi teman Pro 2 di kota Cirebon itu ada rencana ya menuju smart city sekarang.

itu lagi diseriusin ya, dan itu lagi dibahas. Bahkan ini udah ada penandatanganan kerjasama atau MOU antara pemerintah kota Cirebon dengan pemerintah kota Bandung. Dan kerjasama ini tuh untuk dilakukannya untuk karena si Bandung, kota Bandung ini dianggap udah lebih dulu ya, udah lebih dulu maju dalam pengembangan sistem kota berbasis teknologi. Pokoknya jadi nantinya tuh pengalaman dan sistem yang udah ada di Bandung itu jadi referensi nih buat di sini di Cirebon sendiri. Nah rencananya ya kota Bandung itu juga akan berbagi sistem aplikasi smart city-nya ya, sekaligus ngasih pelatihan untuk SDM di Cirebon sendiri. Jadi emang bukan cuman alatnya aja yang disiapkan ya, pasti juga orang-orangnya juga harus disiapkan untuk menjalankannya nanti ya. Dan kalau dipikir-pikir ya teman Pro 2, konsep smart city itu tuh emang cocok ya. Karena untuk zaman sekarang ini kan semuanya serba digital, mulai dari layanan publiknya udah harus serba cepat, informasi juga ya lebih mudah diakses, sampai juga sistem kotanya juga lebih terintegrasi. Ya pokoknya sih kota juga sekarang ikut beradaptasi ya sama era digital, biar semua urusan itu sekarang tuh bisa lebih efisien, dan masyarakatnya juga pastinya bakal lebih mudah ya untuk dapat pelayanan yang lebih baik ya. Dan mungkin nanti nih urusan administrasi atau layanan publik itu bisa biasa yang biasanya ribet itu bisa lebih simpel karena pastinya udah berbasis teknologi ya. Ya semoga aja ya kita cepat realisasi ya kota Cirebon ini menjadi smart city. So teman Pro 2, sepadanya masih sama kamu terus nih, tetap sama Uce ya di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Persahabatan itu melindungi seperti ayah, menyayangi seperti ibu, mendengar layaknya seorang kakak, dan mengerti layaknya seorang adik.
1: Persahabatan ibarat sekotak krayon. Masing-masing punya warna yang berbeda. Tapi jika dipadukan, mereka akan membuat sebuah pelangi yang indah.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Eh, apa tuh jamblang?
1: Cirebon kita,
2: Cirebon kita, Cirebon kita.
3: Indonesia dikenal dengan ragam budaya dan wisata yang tersebar di seluruh pelosok negeri, termasuk keanekaragaman kuliner dari berbagai daerah. Tak jarang kuliner tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Termasuk Cirebon. Cirebon dikenal dengan makanan khas yang bernama nasi jamblang. Nasi jamblang ini sudah ada sejak tahun 1847 pada masa pemerintah kolonial Belanda loh. Dari berbagai sumber diceritakan, kata jamblang berasal dari nama daerah di Kabupaten Cirebon di mana nasi dengan pembungkus daun jati ini berasal. Pada waktu itu, ada sepasang suami istri bernama Haji Abdul Latif atau lebih dikenal dengan Ki Antra dan Nyonya Tan Piaulun atau lebih dikenal dengan Nyi Pulung berinisiatif memberikan sedekah pada para buruh yang bekerja di pabrik milik Belanda. Akan tetapi, warga jamblang yang melihat ini sebagai peluang bisnis memanfaatkan permintaan nasi jamblang sebagai penghasilan mereka. Makin tingginya permintaan nasi jamblang membuat kebutuhan daun pisang klutuk atau pembungkus awal nasi jamblang juga ikut meningkat. Oleh karena itu, masyarakat penjual nasi jamblang pada waktu itu berinisiatif menggantinya dengan daun jati seperti yang kita kenal sekarang. Daun jati ternyata memiliki banyak keunggulan, di antaranya membuat aroma nasi jamblang lebih kuat, lebih sedap, tahan lama, dan tidak mudah robek. Lauk yang bisa kamu pilih saat mengonsumsi nasi jamblang ada sayur tahu, telur balado, tempe jamblang, sambal goreng, dan masih banyak lagi. Yuk, cobain nasi jamblang!

0: Siaran Pro 2, hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 di Desa Surakarta, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, warga bareng pemerintah desa itu lagi rame-rame ya, turun ke sungai lewat gerakan jaga kali. Mereka tuh kerja bakti nih, bersihin kali Asem Jajar yang sempat itu tertutup sama tanaman liar. Mulai dari eceng gondok sampai kangkung liar katanya ada. Semuanya itu diangkat bareng-bareng ya, gak pakai acara ribet-ribetan. Yang penting semuanya turun tangan langsung nih. Dan yang menarik juga kegiatan ini tuh bukan cuman bersih-bersih aja, tapi juga biar aliran air ke sawah itu tetap lancar dan bisa ngurangi resiko banjir kalau musim hujan datang nanti. Nah, jadi efeknya juga langsung kerasa ya ke kehidupan sehari-hari warganya, terutama buat yang kerja di sektor pertanian. Nah, jadi juga suasananya itu kelihatan kompak banget, katanya dari perangkat desa, pemuda sampai warga sekitar itu ikut ambil bagian tanpa ngebeda-bedain. Juga teman Pro 2, kadang hal kayak gini tuh emang ngingetin kita ya kalau jaga lingkungan itu gak harus nunggu program besar dulu nih, mulai dari sekitar kita aja itu juga pastinya bisa banget ya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

Temen Pro 2 sepadanya sampai di sini dulu ya. Tapi don't go anywhere karena selanjutnya masih ada sama masih akan kenapa sih lagi pusing banget ya kayaknya ya. Ya pokoknya selanjutnya nanti akan ada Pro 2 hit list nih barengan sama Angga Prasetya. Juga nanti Angga Prasetya akan menemani kamu di santai siang sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. So, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bol.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Are det ti.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger, melansir Fairwell Magazine.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Mbappe,
2: ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Yah, kayak ngerti aja.
2: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Sobat Bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijagain debu di bawah tempat tidur.

Ya, ternyata teman Pro 2, jam kerja yang panjang, jam belajar yang panjang itu punya hubungan yang erat banget sama resiko obesitas loh. Jadi hal ini mulai bikin para dokter khawatir. Lewat penelitian terbaru yang dipresentasikan di Kongres Eropa tentang obesitas, terungkap kalau cara kerja kita sehari-hari, cara kita hidup sehari-hari itu ngaruh banget ke kesehatan. Jadi kalau kerja lembur atau bener-bener kamu memorsir banget belajarnya kamu juga, teman Pro 2, ada sebuah studi yang melibatkan 122 ribu peserta, nemuin bahwa bekerja lebih dari 50 jam per minggu bisa meningkatkan resiko obesitas sebesar 17%. Dan kayaknya memang pilihannya kalau belajar, kerja, tapi kamu memporsir, kamu harus tetap aktif gerakan fisiknya ya. Terus bisa juga dengan tidur yang cukup, dan itu bisa mengatasi stres. Pilihan makanan juga gak boleh sembarangan, teman Pro 2. Jadi jangan sampai kamu produktif, belajar, kerja, tapi malah jadi obesitas. Kan gak lucu ya. By the way, karena ini Pro 2 hit list, jadi Angga bacain dulu yang udah masuk di 08112020937 yang sudah request. Ada siapa ini yang gak tengok dulu? Ada Celine. Halo kak, selamat siang. Mau request lagunya Sabrina Leanor yang haha. Thank you kak. Sama-sama.

Tama Pro 2, franchise Pokemon ini akan digunakan sebagai nama bandara untuk pertama kalinya di Jepang. Pemberian nama ini merupakan upaya untuk meningkatkan jumlah wisatawan ke wilayah yang terdampak bencana. Dilansir dari The Mainichi, pemerintah prefektur Ishikawa ini ngumumin bahwa Bandara Noto Satoyama akan resmi menggunakan nama baru, yaitu Noto Satoyama Pokemon With You Airport. Oke, agak panjang banget ya. Lu ada di mana? Flight dari mana? Dari Noto Satoyama Pokemon With You Airport. Panjang banget ya. Dan ini adalah bentuk upaya pemulihan pasca bencana Semenanjung Noto, teman Pro 2. Dan kolaborasi karakter eksklusif juga akan menghadirkan 111 karakter Pokemon, gak main-main ya. Dan pemerintah daerah di sana ngejelasin bahwa ide perubahan nama ini diajukan oleh Pokemon With You Foundation pada April 2025 atau tahun kemarin. Ini adalah yayasan aksi sosial yang didirikan oleh para karyawan The Pokemon Co, teman Pro 2. Itu menarik sih ya. Walaupun soal nama balik lagi tadi agak sedikit kepanjangan. Terus balik lagi ke requestan yang sudah masuk di 0811-2020-937. Siang Kak, Pro 2 Hitlist. Siang juga ada siapa ini? Zulia. Zulia mau request lagunya Angie Carvalho. Salamnya buat kakak penyiarnya aja dan di Angie seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap tersenyum. Requestnya yang remuk ya. Oke. Terus di belakang Zulia ada siapa ini? Ada Lara. Assalamualaikum, selamat siang Kak. Mau request lagu boleh nggak? Boleh dong. Mau request lagunya Olivia Rodrigo yang Driver License. Oke deh.

0: your street.
1: Olivia Rodrigo, driver license, ya. Katanya mau nurunin ego, tapi kok marah tetap silent treatment. Eh, itu pantun atau bukan gak ya masuknya? Ya, teman Pro 2, waktu untuk bisa request di Pro 2 hitlistnya sisa 10 menitan lagi. Buat yang belum kebagian, tenang aja, chill aja. Pro 2 hitlist masih akan balik lagi nemenin kamu besok di jam 11 sampai dengan jam 12, ya, jam dan frekuensi yang sama tentunya. Dan sementara itu sampai dengan jam 1 udah ada beberapa informasi yang Angga siapin khusus buat kamu teman Pro 2. Jadi jangan pindah frekuensi. Salah satunya adalah informasi soal prestasi membanggakan dari dua pelajar Indonesia yang menang di kompetisi tingkat dunia. Jadi masih di Santai Siang barengan Angga Ampu di 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Like I said a few minutes ago, teman Pro 2. Jadi Indonesia lagi-lagi ngasih kabar gembira nih ya, buat masyarakatnya lewat dua pelajar yang berhasil berprestasi. Jadi kabar membanggakan ini datang dari dunia teknologi. Dua pelajar berbakat asal Indonesia, Francesco Emmanuel Setiawan dan Ghazali Ahlam Jazali, berhasil dinobatkan sebagai pemenang unggulan dalam Apple Swift Student Challenge 2026. Pencapaian ini menempatkan mereka di antara 50 pelajar terbaik dari seluruh dunia yang diakui oleh Apple dalam kompetisi tahunan untuk menciptakan app Playground Original menggunakan bahasa pemrograman Swift ya. Bukan fansnya Taylor Swift, bukan. Programnya bukan pakai lagu-lagunya Taylor Swift, bukan ya. Jadi kompetisi Swift Student Challenge 2026 ini menerima total 350 karya pemenang dari 37 negara dan wilayah. Sebagai pemenang unggulan, Francesco dan juga Gazelle akan mendapatkan kehormatan untuk menghadiri Worldwide Developers Conference tahun 2026 di Apple Park, Amerika Serikat pada bulan Juni mendatang. Wow, jadi yang berhasil bikin Emmanuel atau Francesco dan juga Ghazali menang ini adalah Against the Silent, lawan kecemasan sosial. Ini Francesco sendiri seorang mahasiswa ilmu komputer tingkat akhir di Binus University dan lulusan Apple Developer Academy Tangerang 2025, memenangkan penghargaan ini melalui aplikasi buatannya yaitu Against the Silent. Karya ini sangat personal, tumbuh dengan rasa cemas secara sosial. Francesco menyadari bahwa ia sering kehilangan kesempatan gara-gara gak bisa mengungkapkan ide-ide pentingnya karena kesulitan berbicara secara spontan. Setelah mewawancara 22 profesional muda dan menemukan bahwa 75% dari mereka mengalami kesulitan yang sama, Francesco akhirnya menciptakan sebuah game untuk melatih spontanitas berbicara. Angga masih akan ngomongin Francesco dan juga Ghazali di Santai Siang.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

anymore.

Jadi karya dalam bentuk game yang diciptain sama Francesco Emanuel Setiawan dan berhasil mendapatkan gelar dan menang di kompetisi Developer Apple 2026 ini adalah karya gamenya itu judulnya namanya Against the Silence. Jadi memang karena Francesco sendiri basicnya mempunyai kesulitan untuk bisa berbicara secara spontan gitu di depan orang lain, makanya diciptain game ini Teman Pro 2. Dan kalau Ghazali itu nama gamenya They Have Your Fingerprint. Ini Ghazali sendiri lulusan ilmu komputer dari Universitas Sanata Dharma dan Apple Developer Academy Surabaya 2025. Dan ini adalah aplikasi edukatif si They Have Your Fingerprint ini. Aplikasi ini fokusnya di nyorotin isu privasi krusial yang sering diabaikan, yaitu canvas fingerprinting. Ghazali menyadari bahwa banyak orang yang keliru mengira menghapus cookies sudah cukup melindungi privasi. Padahal metode pelacakan canggih lainnya itu masih beroperasi, Teman Pro 2. Dan untuk menjelasin konsep abstrak yang agak susah ini, Ghazali bikin sebuah app playground dengan mini game interaktif yang menempatkan penggunanya pada perspektif seorang pelacak. Informasi disajikan melalui dokumen virtual kayak paspor, name tag, dan tiket penerbangan untuk membuat ancaman privasi ini terasa nyata dan mudah dipahami. Dan kedua pemenang ini berencana untuk terus menyempurnakan aplikasi mereka dengan tujuan merilisnya di App Store dan memastikan bahwa karya inovatif mereka bisa diakses oleh masyarakat yang luas.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Siapa yang tidak kenal dengan kerimbat? Para wanita pasti sudah akrab dengan perawatan rambut yang satu ini. Teknik yang dipakai saat melakukan kerimbat adalah mengoleskan krim khusus untuk rambut, ditambah pijatan-pijatan di kepala, membuat siapapun yang melakukan perawatan ini menjadi rileks. Meski kata kerimbat adalah bahasa Inggris, namun perawatan rambut ini ternyata asli dari Indonesia loh. Kerimbat diperkenalkan sekitar tahun 1970-an kepada wanita Indonesia oleh hairstylist kenamaan Indonesia, Rudy Hadisuwarno. Sejak itulah kerimbat menjadi sangat populer, bahkan menjadi layanan favorit para wanita sampai saat ini.

Santai siangnya masih barengan Angga Ampuh, teman Pro 2 di 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu ya. Kalau beberapa bulan terakhir atau satu tahun terakhir kayaknya ya, Angga sih ngerasanya sebagai yang apa, aktif gitu di sosial media, kayaknya jokes-jokes soal MU tuh udah mulai berkurang ya teman Pro 2 ya. Sekarang beberapa bulan terakhir paling gak itu Arsenal yang lagi dapat panggung banyak banget untuk diceng-cengin hampir semua fans klub sepak bola, bahkan bukan hanya yang dari Liga Inggris. Tapi siang hari ini Angga mau ngomongin soal MU ya, no offense banget, karena akhirnya teka-teki siapa pelatih permanen Manchester United agaknya terjawab nih ya. Jadi Michael Carrick akan mengemban jabatan ini dalam beberapa hari ke depan. Dan meskipun saat ini Carrick masih berstatus pelatih interim, tapi kinerja Carrick dalam beberapa bulan terakhir di Premier League, termasuk memastikan MU finish di liga, di zona Liga Champions, sepertinya meyakinkan manajemen MU, teman Pro 2. Dan kalau kata Carrick ya di laman resmi Manchester United, dia bilang bahwa saya pikir sudah jelas bahwa dalam beberapa hari ke depan akan ada kejelasan soal situasi saya. Hari ini yang terpenting adalah meraih hasil maksimal, jadi keputusan masa depan saya akan diambil dalam beberapa hari ke depan. Dan katanya sih Carrick nih berhasil membangkitkan raksasa yang tidur. Oke. Dan hal terpenting lainnya adalah MU berhasil menuntaskan musim terbaik, musim sebaik mungkin, dan The Red Devils finish di posisi 3 dengan total 68 poin dari 37 pertandingan, unggul 6 angka atas Aston Villa yang berada di posisi keempat. Informasi ini Angga kutip dari medcom.id.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Italia Serie A, teman Pro 2. Kemarin itu beberapa tim di 6 besar ya spesifiknya bertanding bersamaan di jam 5 sore yang memang agak aneh ya secara penayangan, jam penayangan untuk di Indonesianya. Yang jelas kemarin itu hasil tim-tim yang berebut tiket ke Liga Champions untuk tahun depan, ada Como menang, AC Milan menang, AS Roma menang, yang kalah Juventus. Jadi sekarang situasi klasemennya itu Milan di posisi ketiga dengan raihan poin 70, Roma juga sama 70, tapi AC Milan menang head-to-head sama Roma. Sedangkan Como 68 poin sama kayak Juventus, tapi unggul head-to-head atas Juventus. Head-to-head itu maksudnya gimana? Jadi ketika Como sama Juventus ketemu, baik di putaran pertama atau putaran kedua, Como yang menang dua kali, teman Pro 2. Jadi meskipun poinnya sama, tetap Como yang akan berada di atas gitu. Dan skenario kelolosan Juventus itu mengandalkan tiga pertandingan antara Milan, Roma, dan Como. Jadi pilihannya kalau nggak Milan sama Roma kalah, ya Juventus harus menang nih. Posisi Juventus harus menang. Itu Juventus bisa masuk ke Champions bareng sama Como kalau Como juga menang. Tapi kalau Milan doang yang kalah, Romanya menang, berarti sisa satu slot. Dan Como menang, maka Como yang akan lolos. Agak pusing dan peluangnya kecil banget, teman Pro 2. Nah, kamu jagoin siapa? Milan, Roma, Como, atau Juventus yang akan ikut mewakili Liga Serie A di Liga Champions musim depan?

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.

Tema Pro 2, musisi sekaligus penulis lagu sekaligus pendaki gunung ya, Fiersa Besari baru-baru ini belak-belakan soal riders atau daftar atau fasilitas wajib yang jadi persyaratannya saat diundang oleh pihak penyelenggara acara atau event organizer untuk manggung. Lewat video yang diposting di akun Instagram pribadinya kemarin ya, Fiersa memperlihatkan suasana di dalam tenda green room tempatnya bersiap sebelum naik panggung, sembari dirinci apa aja yang dia dan juga timnya butuhkan. Di video ini, Fiersa menunjukkan bahwa fasilitas hospitality yang ia minta sebenarnya tergolong sangat sederhana dan gak muluk-muluk. Ia hanya meminta disediakan beberapa cemilan ringan dan buah-buahan segar untuk menjaga stamina tim sebelum tampil. Menariknya, meskipun pihak manajemen mencantumkan jenis atau merek cemilan tertentu dalam dokumen riders, Fiersa menjamin pihaknya gak akan pernah mempermasalahkan jika panitia gak bisa menyediakan secara persis, katanya gitu. Dan selain fleksibel soal cemilan, Fiersa juga mengaku gak pernah merepotkan pihak penyelenggara untuk urusan makanan berat. Dibandingkan minta disediakan catering khusus yang merepotkan panitia, manajemen Fiersa hanya meminta uang konsumsi agar seluruh kru dan personel bisa beli makan sendiri sesuai selera masing-masing, katanya kayak gitu. Dan di balik kesederhanaan ini, Fiersa juga menerapkan aturan kedisiplinan yang sangat ketat bagi internal bandnya. Ia melarang keras masuknya hal-hal tertentu dalam daftar fasilitas yang ditanggung oleh pihak penyelenggara demi menjaga profesionalisme. Yang dimaksud adalah request atau riders minuman beralkohol, rokok, itu nggak masuk di dalam ridersnya Fiersa Besari dan juga bandnya Tenang Pro 2. Oke deh, emang Fiersa ini selalu bisa ya dapat spotlight di beberapa masalah-masalah yang emang lagi rame dibahas sama publik Teman Pro 2.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Teman Pro 2 Hans Zimmer atau salah satu komposer yang memang karyanya ini sudah diakui ya, khususnya di dunia perfilman, ternyata dia sempat ngefans sama Ray ya. Ini taunya karena Hans Zimmer ngasih kejutan di penampilan terbarunya Ray di Los Angeles, Amerika Serikat weekend kemarin. Dan komposer legendaris Hollywood ini tertangkap kamera menghadiri malam konser kedua, tepatnya musisi asal Inggris di Greek Theater itu pada Rabu 13 Mei 2026 kemarin. Pada saat itu Ray tengah memperkenalkan single kolaborasi dengan Hans Zimmer berjudul Click Clack Symphony. Lagu ini merupakan salah satu track dalam album terbarunya This Music May Contain Hope yang dirilis pada bulan Maret kemarin, teman Pro 2. Oh, sebenarnya gimmick-gimmick juga sih, karena memang lagunya bareng sama Hans Zimmer juga ya, teman Pro 2. Dan ini informasi yang gak kutip dari medcop.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.
1: Ngerti Bola.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Ya, teman Pro 2, tugas Angga untuk nemenin kamu di santai siangnya selesai sampai di sini ya. Jadi Angga ampunya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

0: siap untuk lebih update hari ini. Yuk, dengerin Cheers Up.
1: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kami.
2: Halo, kamu yang ada di sana. Jumpa lagi barengan sama Adit dan Gina
1: di Cheers Up.
2: Yes. Tadi kamunya banyak banget ya, Gin.
1: Apa?
2: Kamunya banyak banget ya. Kamu di hatiku.
1: Ada lagi. Kamu lagi. Rindu lagi.
2: Seperti biasa selalu ngaco openingnya ya, teman berdua. Tapi gak apa-apa, karena itu penanda bahwa kamu udah masuk
1: di cheers up. Kenapa ngaco? Mungkin karena kebanyakan libur. 4
2: Wah,
1: hari 4 libur.
2: Hari kawan.
1: Mabok kawan.
2: Mabok apa?
1: Mabok libur.
2: Mabok perjalanan.
1: Iya.
2: Ya kan ada yang liburan keluar kota.
1: Betul.
2: Terus di perjalanan harus macet-macetan.
1: Iya. Ada juga yang liburan ke daerah pegunungan tapi ternyata banjir.
2: Wah. Kok bisa pegunungan banjir?
1: Apa karena banyak kafe baru ya?
2: Ih, kok bisa gitu? Takut.
1: Nah, nanti ada update informasi juga soal itu ya.
2: Oke.
1: Okay. Karena katanya kemarin Kuningan sempat banjir.
2: Di Palutungan ya?
1: Di Palutungan. Banjir di Palutungan.

0: Mbappe. Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.

0: Tebak judul lagu ini apa? Apa itu?
1: Geram.
0: Geram kan? Itu oh ya.
1: Itu lebih ke ngeden.
0: Tapi emang geram banget sih kalau alam yang kita cintai, mm-hmm. ya alam yang kita jaga kelestariannya itu harus terkikis sih. Harus apa ya? Harus kebanjiran.
1: Nah, tapi sebelum kita ke berita, aku punya tebak-tebakan dulu.
0: Apa tuh?
1: Menurut kamu siapa orang yang paling mencintai alam?
0: Peti Pera.
1: Betul. Katanya
0: kan adiknya.
1: Katanya alam lahir sebelum Peti Pera.
0: Iya kan?
1: Atau kebaliknya sih?
0: Enggak, alam itu adiknya Peti Pera.
1: Kakaknya?
0: Ya Peti Pera.
1: Peti Pera lahir setelah alam, sebelum alam. Alam,
0: iya.
1: Oh, gitu.
0: Lulu.
1: Tapi kalau ngasih ke Gen Z tahu enggak kali?
0: Dia tahu kayaknya. Oh, iya. Kalau Gen Z nih kayaknya enggak tahu juga lagunya. Ada Mbah Dukun.
1: Kayak pernah denger kayaknya, pernah denger.
0: Kalau gitu. Tapi enggak tahu itu alam ya, dan enggak tahu silsilah keluarga si alam.
1: Kenapa harus kita tahu keluarga alam? Aduh Peti Pera.
0: Aduh, geram sekali ya.
1: Iya.
0: Karena ini kawasan Palutungan banjir.
1: Kok bisa ya? Maksudnya ya kita tahu kan Palutungan tuh ada di ketinggian.
0: Betul.
1: Ya kan, kaki gunung.
0: Iya.
1: Kenapa kok bisa banjir?
0: Iya, iya, iya. Dan ini tempatnya itu dekat wisata Sukageri View.
1: Aduh, Sukageri nih aku.
0: Sukageli.
1: Iya, iya, ini bahkan Adit sempat lihat di media sosial ya. Mm. Itu banjirnya ngeri banget sih, kayak
0: iya.
1: Dia bros.
0: Iya.
1: Terus di jalur utama kan.
0: Iya. Benar.
1: Terus ada motor yang dia
0: enggak kuat
1: nanjak ke bawah arus ke bawah.
0: Benar-benar. Dan ini pastinya memunculkan kekhawatiran warga soal kondisi lingkungan di kawasan iya. wisata ini ya, kawasan wisata Palutungan. Dan ini dinilai jadi tanda adanya perubahan alam yang mulai dirasakan masyarakat setempat.
1: Hmm.
0: Dulu-dulu mana pernah ada berita banjir.
1: Berarti ini sekarang-sekarang ya?
0: Iya. Dan ini katanya terjadi di 5 sampai 10 tahun terakhir ini, begitu.
1: Nah ini kata warga di sana, ini bilang katanya kondisi Palutungan ini udah jauh berbeda dibanding sebelumnya. Sekarang itu udah banyak banget tempat wisata, restoran dan fasilitas lainnya yang disebut mengubah kondisi alam yang dulunya dikenal sejuk dan asri.
0: Iya.
1: Jadi daya resapnya gitu jadi berkurang gin, sehingga mau gak mau ya, kalau hujan deras ya airnya meluap.
0: Iya. Nah kira-kira apa pendapat dari BPBD ya? Ini ada juga apa beritanya. Katanya ini intensitas hujan yang tinggi ya penyebabnya, dan juga saluran yang tersumbat.
1: Nah itu dia.
0: Tidak ada laporan banjir katanya ya ke BPBD, sehingga tidak mengirimkan tim. Mungkin bukan banjir yang menggenang gitu ya, tapi
1: Kayak banjir. Jadi karena hujannya deras, terus mungkin salurannya tersumbat, airnya tuh meluap.
0: Bener.
1: Nah karena mungkin hujannya lagi deras banget, jadi volume airnya tuh seperti banjir.
0: Ya,
1: tapi
0: ya,
1: mungkin setelah hujannya reda,
0: ya mengalir airnya
1: gitu.
0: Iya. Kalau banjir kan dia lama mengalirnya.
1: Nah itu
0: gitu
1: dia.
0: Jadi soal limpasan air yang cukup deras ini, kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan, Bapak Indra Bayu Permana mengatakan bahwa berdasarkan keterangan warga memang baru kali ini terjadi. Ya,
1: Pak Ibe itu yang bilang.
0: Iya, Indra Bayu.
1: Iya itu teman aku.
0: Oh iya.
1: Yo follow-followan di IG.
0: Keren.
1: Kok keren. Nah.
0: Jadi air dari kawasan perumahan ini ke jalan karena tidak tertampung di saluran gitu.
1: Oke, jadi ya. Itu ya alasan kenapa terlihat seperti banjir. Padahal setelah hujan reda ya udah enggak ada air menggenang.
0: Cuma khawatirnya gini,
1: gimana?
0: Apa itu kan tempat wisata, lereng gunung kan. Kalau airnya tidak tertampung itu bisa maksudnya menggerus tanah-tanah
1: di sana.
0: Kan mana lagi itu apa daerah resapan airnya kan dipakai buat tempat
1: bangunan-bangunan baru.
0: Jadi enggak ada daerah resapan air. Semoga sih tidak ada bencana yang lebih parah ya.
1: Iya.
0: Dan itu sangat kita tidak harapkan pastinya.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 97,5 på Radio FM, teman-teman. Masih di Cheers Up, teman Pro 2.
1: Iya. Tadi berita soal alam ini, alam ya.
0: Iya.
1: Ada bencana alam. Maksudnya ada banjir, ada aliran apa sih? Air.
0: Aliran sebenarnya bukan banjir, cuma memang kondisi pada saat hujan deras airnya meluap dari si apa saluran air.
1: Iya.
0: Bukan meluap terus ke jalan raya.
1: Betul.
0: Dan yang bikin agak ngerinya karena kan jalan raya Palutungan kan dia menanjak.
1: Betul.
0: Jadi airnya tuh kayak air dengan intensitas tinggi hujannya terus volume air yang banyak dia turun semua airnya. Itu yang bikin ngeri ya, serem.
1: Iya. Nah, kalau di Cirebon itu yang bikin serem adalah kalau abrasi. Kalau ada banjirop.
0: Banjirop, betul.
1: Apalagi tidak ada penahan gitu ya.
0: Nah, maka dari itu ini ada cara unik teman-teman dari SMA Negeri 6 Kota Cirebon yang merayakan kelulusannya dengan menanam mangrove di pesisir pantai.
1: Kamu keren sih.
0: Keren ya. Karena kan anak SMA tuh biasanya.
1: Kamu apa coba pas kelulusan? Ngapain?
0: Aku pas kelulusan
1: SMA, iya. Coret-coret kan?
0: Enggak. Aku pas kelulusan itu ngeband.
1: Oh iya?
0: kayak pas kelulusan biasa aja deh.
1: Enggak
0: ada seremonial kayak coret-coret. Enggak, aku juga enggak mau yang kayak gitu. Aku lebih baik bajunya bisa disedekahkan.
1: Betul.
0: Gitu. Disumbang sama buat adik-adik kita yang
1: iya.
0: Misalnya baru mau masuk SMA. Betul, gitu kan.
1: Betul sekali. Nah, ini juga bisa jadi contoh ya untuk sekolah lain mungkin atau angkatan-angkatan di bawahnya. Jadi inspirasi gitu kalau anak-anak SMA 6 Cirebon ini justru mereka menanam mangrove nih di pesisir pantai
0: Klayan.
1: Klayan.
0: Tahu enggak di mana?
1: Di Klayan.
0: Betul. Iya, jadi mereka ya dengan menggunakan angkutan kota atau angkot.
1: GS, GP.
0: Kayaknya D5 kayaknya. Nah, ini mereka ya di sana menyusuri jalan setapak, tentunya agak sedikit berlumpur, tapi kan tujuan mereka adalah menanam bibit mangrove. Jadi di masing-masing siswa ini mereka memegang 2 hingga 4 bibit mangrove.
1: Iya, dan ada 386 siswa.
0: Jadi kalau dikali 2 atau kali 4 berapa tuh?
1: Ayo, berapa yo? Ya,
0: jadi
1: jawabannya ya komen ya di bawah.
0: Nah, ini ada totalnya sebenarnya total sekitar 750 bibit pohon.
1: Wah,
0: yang ditanam.
1: Iya. Pemilihan mangrove ini bukan tanpa alasan karena memang ya Cirebon sering menghadapi tantangan abrasi terutama saat tadi musim air pasang.
0: Musim air pasang, betul, iya, betul.
1: Gitu-gitu. Ya, keren ya, ini inspiratif sekali. Dan bagi para siswa pengalaman ini menghadirkan kesan tersendiri. Katanya ini bukan hanya soal menanam tapi juga tentang kebersamaan dan makna masa depan.
0: Wow, keren, luar biasa teman-teman dari Semanam Kota Cirebon. Mereka nanti akan beberapa tahun ke depan akan melihat hasil. Wah, sekarang udah jadi hutan mangrove.
1: Dia bikin, mereka udah pada jadi kadis gitu ya kan.
0: Iya, bikin udah tempat wisata di situ.
1: Iya,
0: dia.
1: Ini mangrove dulu saya loh.
0: Dari 300 siswa jadi kadis semua.
1: Iya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Trauma apa yang bikin kamu trauma? Pernah trauma apa Gina?
1: Aku trauma kalau naik motor yang baru di aspal.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kayak sebelahnya udah di aspal, sebelahnya belum.
0: Aspal apa beton?
1: Aspal.
0: Kenapa trauma?
1: Kan ada kayak butiran-butiran aspalnya itu loh. Mm-hmm. Misalnya jalannya sebelah di aspal, sebelah yeah. belum nih. Nah aku trauma gitu karena aku pernah jatuh waktu aku naik motor.
0: Kamu melindas perbatasan itu.
1: Iya, oh. Kan masih ada pasir-pasirnya tuh.
0: Iya.
1: Aku sampai sekarang kayak selalu takut gitu.
0: Oh, keplarak kamu keplarak. Takut keplarak, trauma sama keplarak ya.
1: Kamu ada enggak?
0: Aku trauma itu enggak ada sih. Apa ya? Trauma mencintai yang tidak mencintaiku mungkin.
1: Kan sudah ada penyembuh trauma itu ya.
0: Nggak, tapi sekarang sih jadi apa ya, kayak setiap pengalaman tuh dijadiin sebagai pelajaran aja sih.
1: Betul.
0: Sama kayak tadi Adit abis dari ini, dari pelabuhan perikanan Kejawanan.
1: Wih, seru. Beli ikan.
0: Ngomongin semua hal.
1: Oh ya.
0: Ikan, cumi.
1: Cumi.
0: Udang paname.
1: Ada juga?
0: Ada, ngomongin udang paname juga.
1: Udang paname itu khas Cirebon ya?
0: Udang iya, Cirebon. Udang paname itu adalah udang yang ada kepanjangannya, paname.
1: Pa.
0: Panennya rame-rame.
1: Bohong ini ya, Adit ya, bercanda.
0: Enggak, ini ada, bener ada, ini kan kita mau bahas udang paname kan hari
1: tapi
0: ini.
1: Tapi bener, namanya paname.
0: Paname, bener.
1: Jadi ini pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas yeah. Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKPPP yeah. Kota Cirebon berupaya mengembalikan kejayaan Cirebon sebagai kota udang.
0: Nah itu tadi dibahas juga.
1: Dibahas katanya justru bukan udang ya yang hasil laut yang banyak dari Cirebon itu.
0: Sebenarnya cumi sih.
1: Cumi.
0: Cumi. Tapi kan ini udang paname ini sebenarnya dia ditambak kan, bukan di.
1: Oh, bukan di laut ya?
0: Laut. Mm-mm. Jadi udang paname sendiri bisa dibudidaya di skala rumah tangga.
1: Wah seru, depan rumah nih depan ada rumah. Lahan kosong.
0: Bikin iya.
1: aja tambak udang kecil-kecilan.
0: Betul, nah, makanya ini jumlahnya kan bisa lebih banyak lagi gitu. Jadi gak mesti dari lautnya aja.
1: Oh, iya,
0: tapi
1: iya.
0: masyarakatnya juga bisa untuk budidaya udang paname ini.
1: Iya benar.
0: Ya kan Bu Elmi kan, Bu Elmi.
1: Kamu kenal Bu Elmi?
0: Tadi ketemu, baru kenalan hari ini.
1: Keren. Kamu link pemerintahannya banyak ya?
0: Tadi Bu Elmi.
1: BPBD.
0: Benar. Iya.
1: Benar tadi.
0: Benar, tadi sama Bu Elmi. Iya. Kalau Bu Bapak BPBD Kuningan juga dia trail runner. Dia suka lari gunung dia, lari-lari
1: oh, gitu.
0: Yang manjat gunung gitu.
1: Keren ya Bapak itu ya.
0: Nah, kalau ini yang udang, Bu Elmi.
1: Suka menambak udang.
0: Dia lagi gencar ini bagaimana mengembalikan udang. Jadi Cirebon ini nggak cuma namanya kota udang, tapi juga penghasil udang.
1: Bener juga ya. Kalau dipikir-pikir, kita kan nama kota Cirebon kan namanya kota udang.
0: Yeah.
1: Tapi apakah hasil tangkapan udang atau tambak udangnya ini besar juga?
0: Nah itu dia. Terus ini Cirebon kan kota pesisir. Makanya lautnya deket lah.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi sadar nggak? Ternyata makanan-makanan khas Cirebon itu bahkan nggak ada loh yang terkenalnya dari ikan.
1: Iya, iya.
0: Nampal gentong bukan ikan.
1: Sapi ya?
0: Iya. Nasi jamblang.
1: Bukan
0: masakan.
1: Juga. Masakan.
0: Lengko, apa ada ikannya?
1: Nggak ada.
0: Nggak ada. Docang.
1: Nggak ada juga.
0: Nggak ada. Nah itu, jadi pertanyaan tadi yang jadi pembahasan aku pas ketemu Bu Elmi dan Pak Yusuf.
1: Oh, ya benar juga ya. Tapi di nasi jamblang ada sate udang. Kecil.
0: Ada.
1: Sama belakutak.
0: Belakutak, betul. Belakutak sotong.
1: Sotong.
0: Sotong.
1: Ya, jadi DKPP sendiri ini mulai memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat berupa kolam bundar dan benih udang faname untuk mendukung pengembangan budidaya tersebut. Seru
0: betul,
1: ya?
0: Seru.
1: Siapa yang bisa dapat itu yang tadi?
0: Benih. Aku ada kontak kolam. Bu Elmi. Kalau kamu mau.
1: Nanti kita tanyain ke Bu Elmi kali ya. Bu Elmi, dapat benih udang dong, mau gitu ya. Jadi ini bagus ya. Kenapa? Karena udang juga bisa dijual dalam berbagai ukuran dan usia panennya.
0: Paname.
1: Si udang paname tadi.
0: Panennya rame-rame.
1: Oh iya benar juga ya. Dan yang masih kecil juga ini bisa dijual dan dijadikan rebon.
0: Nah itu dia, Cirebon.
1: Cirebon
0: berasal dari udang paname.
1: Enggak, udang dong, rebon.
0: Rebon kan udang kecil.
1: Oh iya, benar. Oke deh, itu ya informasi
0: ya
1: yang bisa kita update hari ini di Cheers Up.
0: Cheers Up Update.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bol

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi 3 edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.

K-pop adalah budaya yang telah kita jalani sehari-hari. Dari musik yang kita dengarkan, acara TV yang kita tonton, makanan dan minuman yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai, hingga cara berbicara kita. Semua itu adalah bagian dari budaya pop. Contoh budaya pop adalah film, komik, fashion, dan beberapa hal lain yang melekat dengan gaya hidup hari ini. Pop sendiri berasal dari kata populer yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah dikenal dan disukai orang banyak. Dalam sejarahnya puluhan tahun yang lalu, budaya populer ini awalnya sempat mengundang kritik karena sifatnya yang terlalu mudah dan instan, murahan, dan cenderung tidak berkualitas namun punya kekuatan masif dalam mempengaruhi masyarakat sehingga bisa membentuk sebuah tren.

0: kemarin ada laga antara Persib melawan Persija kan?
1: Iya benar. Itu malu lama banget.
0: Kemarin. Setelahnya ada Persib lawan PSM.
1: Iya tadi malam kalau itu.
0: Benar kan?
1: Iya.
0: Menang kan?
1: Menang.
0: Persib ya.
1: Menang di menit-menit akhir.
0: Iya iya. Nah, tapi kalau ngomongin Persib pasti itu selalu selalu tensinya akan jadi tinggi kalau lawan Persija, ya kan?
1: Karena katanya ini musuh bebuyutan.
0: Musuh abadi.
1: Tapi kan itu katanya doang. Ya. Sebenarnya mah yang terjadi ini rivalitasnya cukup 90 menit aja.
0: Oh ya.
1: Ya kan? Bahkan di Kuningan, ini supporter Persib dan Persija ini sepakat berdamai.
0: Wah, kalau kata Bang Oma gimana deh?
1: Begadang jangan begadang.
0: Perdamaian.
1: Oh perdamaian. Salah. Ya. Tapi kan Bang Oba juga bilang begadang jangan begadang.
0: Iya tapi kan ini gak begadang.
1: Kalau nonton bola begadang.
0: Kan jam 7 malam bolanya.
1: Abis itu ini. Euforia nyampe malam.
0: Oh iya benar juga ya. Di Bandung apalagi.
1: Iya kemarin sampai jam 1 malam.
0: Iya ya konvoy ya.
1: Konvoy.
0: Iya ya. Nah ini kalau di Kuningan ada proses mediasi di gedung Tatag Trawang Tungga Polres Kuningan. Menghadirkan Viking Distrik Kuningan dan The Jackmania Kuningan. Terus ada juga Boboku alias Boboto Kuningan.
1: Iya.
0: Jadi kenapa mereka bertemu? Mereka bertemu untuk meredam ketegangan sekaligus membangun komitmen bersama menjaga kondusivitas daerah.
1: Nah gitu. Ini juga dalam suasananya ini penuh kekeluargaan ya. Dimana kedua kubu sepakat mengakhiri perselisihan dan mengubah rivalitas menjadi semangat persaudaraan.
0: Iya kan memang sepak bola tidak untuk perpecahan tapi menyatukan.
1: Sepak ya. Bola kan bahasa dunia. Sepak bola bahasa dunia.
0: RRI adalah suaranya.
1: Salah. RRI adalah suaranya.
0: Jadi ini sebelumnya tuh ada insiden pengeroyokan yang melibatkan oknum supporter sepak bola di kecamatan Cilimus.
1: Oh alah.
0: Gitu. Nah mereka nih siap menanggung biaya pengobatan korban pengeroyokan ini dan mengganti material secara penuh gitu. Pokoknya mereka mau baik-baik aja deh gitu.
1: Iya betul-betul. Proses ini juga dilakukan bersama pengurus The Jackmania Cirebon. Ya kan? Dan juga kepolisian sendiri mengedepankan pendekatan restoratif justice dalam penyelesaian perkara tersebut. Sebagai simbol berakhirnya konflik, seluruh perwakilan supporter menandatangani surat pernyataan bersama yang memuat komitmen menjaga perdamaian dan menolak segala bentuk kekerasan.
0: Cocok banget. Dan setelah pertandingan, seluruh supporter diharapkan bisa menjunjung persaudaraan dan persatuan.
1: Yes.
0: Betul sekali. Apalagi nanti kita ada pesta bola dunia.
1: Pesta bola dunia.
0: Ya kan, yang disiarkan juga di
1: RRI.
0: TVRI. Nanti akan mengomentari.
1: Betul sekali, ya kan? Karena sepak bola kan bahasa dunia.
0: Iya, dan sepak bola dan cinta
1: merdeka.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: sudah masuk di segmen menguatkan peran pemuda.
1: Ada pemuda apa nih di sore hari ini?
0: Pemuda Harapan Bangsa.
1: Gimana dia?
0: Yang tergabung dalam Ormas Bringas Cirebon Raya melakukan
1: Bringas.
0: Aksi bersih-bersih di sepanjang aliran sungai Asem Wah. Jajar, Desa Surakarta, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon.
1: Wow, daerah Cirebon Utara.
0: Gimana? Ya.
1: Ada suara ini, suara pemuda itu, letupan semangat. Padahal pemuda kan bisa mengguncang dunia ya katanya.
0: Iya, betul.
1: Nyatanya ada suaranya tuh.
0: Kamu tahu Bringas ini? Bringas nama ormasnya.
1: Tapi Bringas kan identiknya dengan liar ya?
0: Iya.
1: Bringas, tapi ternyata aksinya ini malah positif ya Gin, nggak yang liar-liar gimana gitu ya.
0: Iya benar. Nah, Ketua Bringas Cirebon Raya Yudi Subono bilang kegiatan bersih-bersih sampah ini dilakukan untuk mencegah banjir dan menjaga lingkungan supaya tetap asri, terus juga mempererat silaturahmi katanya antara masyarakat dan unsur terkait gitu.
1: BTW hari ini aku seneng.
0: Kenapa sih?
1: Karena hari ini kita nggak bacain berita yang melulu soal kriminal.
0: Ada nanti, aku simpan. Oh,
1: di pamungkas. Aku baru udah seneng Gin, maksudnya hari ini kita full orang-orang yang
0: positif,
1: bersih-bersih, terus juga menanam mangrove.
0: Iya, menambak
1: menambak udang ya kan, hal-hal yang kayaknya ini menanam suatu kebaikan
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, betul-betul.
1: Bukannya hal-hal yang bikin sedih ya kan, kayak tiba-tiba ada orang lagi beli makan motornya hilang gitu.
0: Ada
1: kan,
0: nanti kasihan, lagi.
1: Ya. Ada.
0: Ada lagi.
1: Ya Allah.
0: Oh, jangan bocorin dulu dong. Nah, jadi lewat apa namanya kegiatan bersih-bersih ini, Pak Yudi ini mengajak untuk sama-sama bekerja dengan ikhlas agar bisa ngasih manfaat ke masyarakat lain.
1: Amin.
0: Gitu ya.
1: Keren loh.
0: Semoga ini bisa semangatnya ditularkan ya ke anak-anak muda lainnya, jadi ikutan gabung buat bersih-bersih, dan juga setelah bersih-bersih ya nggak dikotorin lagi ya.
1: Ya, betul.
0: Dijaga.
1: Dijaga
0: kebersihannya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 107,5/2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, pukul 17.39 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Update up.
0: Cirebon
1: update.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
1: Ya, kayak ngerti aja.
0: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
2: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.
0: Ngerti Bola.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, yes.
0: Come back.
1: Welcome back to Cheers Up.
0: Tonight.
1: No, in this evening.
0: In this evening we are going to can use and F more.
1: Okay, who are you, teman Pro 2? I hope you
0: malu gak sih?
1: Fine.
0: Teman Pro 2 denger kayak, kenapa kemampuan bahasa Inggrisnya jelek sekali gitu.
1: Mereka tidak menilai kemampuan bahasa Inggris kita, tapi mereka menilai, wah pede-pede banget orang itu.
0: Gak tahu malu. Jangan jadi orang yang gak tahu malu, gak tahu apa lagi ya, gak tahu waktu lagi.
1: Sama gak tahu dosa.
0: Iya, tahu dia dosa, tapi kan mungkin dia terpaksa.
1: Nah ini saatnya kita kembali ke berita kriminal. Jadi ada di Kuningan, Gina.
0: Iya.
1: Orang nih hujan.
0: Iya.
1: Kalau Gina hujan ngapain?
0: Neduh dong.
1: Nah pas neduh motornya dibegal.
0: Nah.
1: Digondol maling.
0: Tega sekali.
1: Tega kan, kejem kan?
0: Namanya aja kan shocky.
1: Kamu jangan menyerang korban, kasihan.
0: Iya sih.
1: Walaupun memang nama korbannya adalah Muhammad Shoki.
0: Iya.
1: Tapi tolong, kita empati. Oh, karena iya, dia bener lagi berteduh. Motornya digondol maling.
0: Kasian banget ya. Coba dia lagi berteduh nih di sebuah warmindo di wilayah Cirendang. Tiba-tiba ada maling yang menghampirinya. Peristiwa ini terjadi hari Jumat jam 8:30 malam waktu Indonesia Barat ya, yang berada di warmindo di Jalan Siliwangi, Desa Cirendang, Kecamatan Kuningan.
1: Tahu gak walaupun apa yang membuat maling itu bisa menggondol kendaraannya?
0: Kenapa?
1: Karena maling itu gak takut hujan.
0: Iya, gak takut dosa.
1: Gak takut dosa.
0: Tapi dia takut gak makan, makanya dia beli. Beli lagi, ngambil motor.
1: Aduh.
0: Nah, Shauki ini bilang dia ini lagi sama temennya mau ke kawasan Lamping. Tapi ketika sampai di rumah sakit Citra Ibu, ini Cirendang agak mudun itu, penuh nurun, turun. Mudun tuh apa sih?
1: Turunan.
0: Iya, turunan.
1: Nu agak mudun eta.
0: Iya.
1: Jadi kieu. Ini jadi radio Sunda ya.
0: Karena beritanya dari Kuningan.
1: Dari Kuningan ya. Jadi di Cirendang itu kan rada turun ke handap gitu ya, kan pas belokan.
0: Ya.
1: Aya warmindo di dinya teh.
0: Ya, eureun cenah ge hujan. Nah ternyata mereka tuh memutuskan untuk putar balik dan berteduh di warmindo sambil ngopi. Nah menurut dia shutter parkir motor itu udah dikunci dan kontaknya tertutup.
1: Betul.
0: Katanya. Tapi si maling ini ternyata kan sekarang banyak ininya caranya.
1: Caranya ya. Maling kan update.
0: Betul, caranya ya.
1: Caranya kayak misalnya teman Pro 2, misalnya kamu udah punya tips kalau parkir tolong stangnya ke kanan. Ternyata ada orang yang stang ke kanan tetap dimaling.
0: Iya.
1: Ada yang pakai
0: dia kan udah double.
1: Ganda. Iya, double. Tetap bisa dimaling karena malingnya juga update.
0: Iya.
1: Makanya kalau kamu punya trik jangan share di media sosial.
0: Iya benar. Mungkin malingnya jadi tahu ya. Oh jadi caranya gitu.
1: Iya.
0: Kanan gitu ya. Nah akibat kejadian itu korban mengalami kerugian sekitar 17 juta rupiah dan kejadiannya sudah dilaporkan ke Polres Kuningan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
1: Iya.
0: Semoga sih ketemu ya motornya.
1: Ini juga sama kejadiannya kayak di daerah mana gitu yang paket, tukang paket berteduh.
0: Oh iya benar.
1: Iya kan, tukang paket berteduh.
0: Dibegal. Dia mau minta tolong juga kan suaranya terendam
1: air hujan. Terus juga yang kasihan kan bukan tukang paketnya aja.
0: Orang
1: yang nungguin paket juga.
0: Kok paket aku enggak datang.
1: Tapi kalau enggak salah itu si pelaku begalnya udah
0: ketangkep. Paketnya juga dibalikin.
1: Nah, itu belum tahu tuh kalau yang paketnya.
0: Paketnya balikin aja ya, kasihan enggak sih?
1: Iya, kalau bisa kan yang udah nungguin misalkan udah nunggu seminggu belum dapat
0: kembang.
1: Ternyata abangnya dibegal.
0: Mana paketnya dari Medan lagi, jauh kan? Semoga kita terhindar ya dari orang-orang yang berniat jahat kepada kita ya, teman Pro 2.
1: Amin.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bol.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Assalamualaikum ya. Hari ini di sekolah seru banget. Nilai aku juga bagus-bagus.
2: Wah, alhamdulillah ya, Dek. Sekarang kamu ganti pakaian terus makan ya, Dek ya.
1: Iya, siap ayahku sayang. Aku ganti baju dulu ya.
2: Ya, ya. Tapi sini. Ayah pengen lihat handphone kamu. Udah lama nih gak pegang handphone kamu.
1: Itu ya. Aku lagi chat sama teman, nanti aja ya.
2: Udah, pinjem sekarang aja. Nanti kamu lanjutin chatnya. Sini. Loh, Dek. Kamu kok kasar banget di medsosnya? Ini loh, aduh, komentar kamu kok kasar sekali, nak.
1: Duh, ya, itu cuma bercanda aja sama temennya.
2: Iya, tapi kan gurumu bisa baca juga. Banyak di antara kita yang santun di dunia nyata, namun kasar di dunia maya. Melontarkan sindiran, komentar negatif, atau bahkan menulis ujaran kebencian. Budaya bertutur kata yang lemah lembut itu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Masih di Cheersup.
1: Yes, Cirebon's update.
0: Tak lengkap rasanya kalau Cheersup itu tidak mengupdate berita-berita kriminal, kejahatan ya. Karena
1: ada,
0: maksudnya harus berimbang gitu antara hal-hal baik dan hal-hal buruk gitu.
1: Iya.
0: Kita memberitakannya.
1: Oke.
0: Nah ini terakhir kita tutup dengan informasi di mana ada sekelompok pemuda yang di
1: razia
0: oleh polisi.
1: Ya, ini polisi berhasil menggagalkan aksi tawuran bersenjata di Kesambi, Kota Cirebon.
0: Hari Sabtu, 16
1: malam Minggu
0: Mei kemarin ya, Minggu dini hari jam 3.
1: Ya, ini patroli jajaran saat Samapta Polres Cirebon Kota dapat laporan dari warga. Ada aksi tawuran bersenjata di kawasan Gang Lapang Bola. Udah ke rumah aku ini, Kelurahan Derajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon.
0: Aku gak denger prang-prang-prong gitu.
1: Enggak sih. Enggak ya. Agak ke belakang sih sebenarnya, tapi deket.
0: Iya.
1: Ini petugas ya langsung turun ke
0: gunung.
1: Lapangan.
0: Lapangan.
1: Kalau ke gunung kan naik, bukan turun.
0: Kan turun gunung.
1: Tapi kan gak ada ke-nya.
0: Iya bener.
1: Kalau naik-naik ke
0: puncak
1: gunung. Puncak gunung.
0: Iya.
1: Nah, ini terjadi aksi kejar-kejaran juga nih. Dan beberapa pelaku ya berhasil diamankan oleh petugas.
0: Wah, ini terjadi di jam-jam rawan menjelang dini hari. Orang matahajud.
1: Iya, di sepertiga malam.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Bersujud di sepertiga malam.
1: Kamu tawuran.
0: Tawuran, ya kan? Nah, dalam dalam proses pengejaran, salah satu terduga pelaku melarikan diri menggunakan sepeda motor, kehilangan keseimbangan dan terjatuh.
1: Nah, ini nih.
0: Aku terjatuh lagi
1: di pelukanmu. Teng teng teng teng. Alhamdulillah sih bisa kena akhirnya ya.
0: Iya, nah yang diamankan ini masing-masing berinisial MAP, 19 tahun. Duh, masih belia-belia. Masih anak-anak muda ya. Ada juga FH 17 tahun.
1: Ya Allah.
0: TF 17 tahun. AA 17 tahun. IF 21 tahun. Ini aduh masih kinyis-kinyis semua ya.
1: Masih panjang langkahnya ya.
0: Iya betul, sayang sekali kalau harus terlibat hal-hal yang negatif seperti
1: betul,
0: ini ya.
1: Betul.
0: Dan AKP Joni mengatakan ya bahwa aksi tawuran yang melibatkan senjata tajam ini sangat membahayakan
1: pastinya
0: keselamatan masyarakat betul ya, maupun pelaku sendiri. Sehingga patroli rutin terus ditingkatkan nih, terutama di waktu dini hari yang rawan dijadikan momen berkumpulnya kelompok remaja untuk beraksi.
1: Iya, dan ya. Ini terima kasih banyak buat warga yang udah laporan ya. Udah berani melapor bahwasannya ada pemuda-pemuda yang mencurigakan.
0: Iya.
1: Kayaknya mau tawuran deh gitu ya.
0: Iya,
1: lapor
0: bener
1: aja langsung, jangan sungkan.
0: Termasuk kalau misalnya kamu dengar nih malam minggu ada gebar-geber,
1: gebar-geber biasanya
0: motor,
1: malam-malam
0: ya, kan?
1: Ya.
0: Kamu langsung laporin.
1: Laporin aja,
0: aja.
1: Betul, setuju
0: mungkin. Kamu kasih tahu titik lokasinya di mana.
1: Ya, jadi gitu kayak ya. Pak polisi nih ada titik-titik.
0: Ada titik. Titik-titiknya di mana?
1: Ya.
0: Di ujung doa.
1: Kata polisi tuh.
0: Ngerjain.
1: Kamu bercanda terus nih ngerjain gitu.
0: Iya. Janganlah kalau buat ngerjain pak polisi, jangan ya, karena tugasnya kan ini berat.
1: Iya, terus kata polisi, kalau jelek kamu gak boleh marah-marah.
0: Kalau jelek
1: polisi sama aja kata pak. Nyanyi-nyanyi juga.
0: Pak polisi mau lapor kamu.
1: Kalau jelek kamu gak boleh lapor-lapor katanya, astagfirullah.
0: Enggak ya, mau jelek mau ganteng, pokoknya kalau masyarakat yang lapor, polisi akan merespon.
1: Iya, betul.
0: Karena polisi itu apa? Melayani
1: sepenuh hati.
0: Enggak dong. Melayani.
1: Enggak
0: bukan
1: dong.
0: Bukan melayani, mengayomi. Apa itu?
1: Oh enggak dong.
0: Maksudnya ada slogannya.
1: Ada slogannya ya.
0: Apa coba?
1: Presisi, salam presisi.
0: Enggak, yang melayani, mengayomi, meladeni. Bukan ya.
1: Oh yang baik-baik lah.
0: Ya yang baik-baik. Nanti jadi tahu. Mohon maaf nih Pak Polisi ya. Dan
1: tangkap ya. Tolong ditangkap. Pak Polisi tolong ditangkap. Teman aku.
0: Jangan dong, nanti aku gak bisa bikin SIM. enggak, SKCK.
1: Iya, nanti mau di blacklist. Oke deh teman Pro 2 ya, karena Ginanya mau mendekap di penjara.
0: Mau bikin SKCK.
1: Iya, mau silaturahmi ya. Karena kan nanti hari Kamis kamu mau ketemu kejaksaan.
0: Iya kan, tapi bukan polisi.
1: Tapi kan nanti dituntut kamu.
0: Karena kenapa? Karena jelek.
1: Ya udah deh, marah-marah. Makin aneh ya teman Pro 2. Biar gak makin aneh. Kita abis ini bakal gabung aja barengan Pro 2 FM Jakarta di Music Live Chat.
0: Ada siapa hari ini?
1: Hari ini ada Fadilah Intan dan Dennis Sufian.
0: Dennis Sufian.
1: Dennis Sufian.
0: Bukan Dennis Arianto.
1: Apalagi Dennis Setiawan.
0: Di Pamengkang dong.
1: Kok kamu tahu?
0: Kan pendengar kita.
1: Oh iya, pendengar setia kita.
0: Dia sering ini komentar kalau kita ngasih topik, dia selalu jawab.
1: Siap. Oke deh kalau gitu teman Pro 2 ya.
0: Terima kasih buat.
1: Salah. Tahan dulu, ini ternyata 20 Mei.
0: Di ngaco.
1: Salah, yang 8 Mei ada Varelio.
0: Oh, Varelio.
1: Jadi Intan Fadila nanti 20 Mei.
0: Lompatnya 2 hari.
1: Soalnya ininya berbarengan. Oh, gitu. Pesannya. Tapi ya udah, maaf ya teman Pro 2, jadi hari ini ada Varelio.
0: Varelio juga ada di Pamengkang
1: tetangganya.
0: Iya, Paradiba. Udahlah, terima kasih buat kamu yang udah dengerin hari ini. Kita ketemu lagi di Cheers Up berikutnya.
1: Bye. Cirebon Update.

Si Music Live Chat bareng sama gue Edi Taman nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, kalau udah di MLC berarti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 seluruh Indonesia? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Jangan ada yang sakit, apalagi sakit hati. Ya elah. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan seorang musisi yang baru aja ngerilis EP terbarunya. Seorang pria dengan lagunya yang tentunya bisa menghipnotis kamu semua nih kayaknya nih. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Farelio. Kita bakal ulik tentang EP terbarunya. Dan buat lo semua teman Bro 2, kalau mau bertanya langsung, kepo-kepo ya sama Farelio, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau kamu bisa stay tune ya di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Alright, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia, Pro 2 FM favorit kamu, karena gue masih bakal balik lagi setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit temenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Varelio.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa, luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
1: pertama
0: Live Chat.
1: Kali.
0: Welcome tentunya. Selamat datang.
1: Banyak.
0: Dan juga congratulations for your first EP.
1: You. Yes.
0: Bener?
1: Bener.
0: EP pertamanya. Gimana rasanya?
1: Seneng dong.
0: Rilis EP
1: akhirnya.
0: Pertama ya, berarti
1: pertama,
0: akhirnya
1: bener.
0: Ya. Bener. Dan Varelio ini sebenarnya single udah duluan ya.
1: Udah ada
0: ya.
1: Iya
0: kan satu, yang
1: satu
0: apa judulnya?
1: Sepakat berpisah.
0: Wah. Bener. Eh tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
1: Siap.
0: Lo tuh berarti asli dari
1: Makassar.
0: Makassar.
1: Iya.
0: Wow. Mana nih gak bawa coto Makassar ini?
1: Boleh dong. Boleh.
0: Coto Makassar itu the best makanannya ya kan.
1: Udah coba.
0: Apa?
1: Sering.
0: Gak sering, cuman pernah.
1: Okay.
0: Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
1: Oh,
0: gitu
1: iya.
0: Kan. Gue tahu beberapa kosakata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya.
1: Coba.
0: Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini kita udah datangkan Varelio.
1: Iya.
0: Yeah. Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
1: Iya, yeah, benar.
0: Dari Makassar awalnya.
1: Yeah.
0: Tapi lu ada gak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta tau sih?
1: Alhamdulillah enggak. Karena
0: enggak ya?
1: Sebelum bener-bener stay, aku itu sama orang tua emang sering bolak-balik Jakarta. Jadi ya,
0: enggak
1: lah.
0: Iya enggak ya, aman-aman aja ya. Sudah terbiasa ya.
1: Dan

0: Beneran. Berarti apa maksudnya lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
1: Yang pokoknya semua lagu Justin Bieber.
0: Wow.
1: Itu yang dia itu yang buat aku suka jadi nyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dia lah.
0: Oh, oke. Okay. Berarti pertama kali ya suka dan kenal musik tuh dari Justin Bieber.
1: Benar.
0: Emang berarti ya era-era itu
1: Liebers.
0: Iya, era itu emang ya dia masih lucu-lucunya kan.
1: Lagi naik-naiknya.
0: Iya, benar. Berarti kemarin pas di Coachella seneng banget nontonnya. Karena kan dia bawain ini kan lagu-lagu lamanya kan.
1: Seneng lah.
0: Iya kan.
1: Lah.
0: Jadi apa ya kayak
1: walaupun dengan laptop itu.
0: Benar.
1: Tetap keren dia.
0: Tetap keren lah ya Justin Bieber. Justin Bieber. Benar. Oke, berarti udah dari kecil gitu kan. Tapi kalau pertama kali lu nyanyi di depan orang tuh kapan? Ingat gak sih?
1: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh nyanyi gitu.
0: Ayo sering ditodong ya.
1: Aku tuh nangis juga tuh. Ngomong, tapi akhirnya semakin di sini
0: makin terbiasa ya. Wah. Wow.
1: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
0: Okay.
1: Cuman dengan berjalannya waktu karena ya mungkin apa ya, bener yang orang bilang jam terbang itu.
0: Iya. Yeah.
1: Sangat,
0: bener sih, bener. Tapi kalau ngomongin tadi bilang kan deg-degan gitu ya. Tapi ingat gak momen-momen ketika pertama kali naik panggung buat nyanyi sama pertama kali ngerilis EP itu deg-degannya lebih
1: beda deg-degan banget.
0: Mana?
1: Beda lah.
0: Bedanya apa tuh bedanya?
1: Beda. Bedanya apa ya? Sama-sama deg-degan.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya paling kalau pertama kali nyanyi ya karena mungkin di panggung gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau pertama kali rilis, ini laguku keterima enggak ya? Itu sih.
0: Iya, ada.
1: Aku enggak terlalu mikirin itu karena menurutku ya kalau musikku disuka alhamdulillah, tapi bener. Harapannya tetap bisa disuka lah, bisa diterima gitu.
0: Betul. Jadi sebenarnya ya nothing tulus aja lah ya. Tapi itu karena ya hobi, suka nyanyi, suka dengan dunia musik, jadi akhirnya rilis aja gitu kan. Gokil.
1: Yeah.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana juga yang berjudul
1: Buat EP? Seisi dunia aja. Seisi dunia cemburu.
0: Alright, seisi dunia cemburu.
1: Nama EP-nya kan?
0: Nama EP-nya, betul.
1: Seisi dunia cemburu.
0: Seisi dunia cemburu. Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Farelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya, teman-teman Rodeo. Jadi pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Halo.
0: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya, jadi kita sempat ngobrol di off air ya. Ada sesuatu yang menarik menurut gue. Ini adalah single sebelumnya yang Sepakat Berpisah. Ya ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya. Judulnya Dilanjutkan Salah Disudahi Perih.
1: DSDP.
0: Yeah. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
1: Main sedikit.
0: Ada beberapa scene di situ berarti ya?
1: Kalau mau lihat saya harus detail karena ya lumayan.
0: Iya, berarti harus fokus nontonnya mana nih Farelio nih ya. Benar. Tapi gimana? Itu kan jadi pengalaman pertama lo juga ya untuk bermain film ya. Gimana rasanya, Bro? Gimana rasanya main film?
1: Tertekan
0: ya.
1: Tapi enggak seru. Mm-mm. Ternyata ini loh. Rasanya syuting film. Mm-mm. Dan ditemenin senior. Wow.
0: Iya benar karena lawan mainnya juga luar biasa banget kan.
1: Ada jago-jago semua.
0: Bener. Ada Mika Tambayong, ada Tisa Piani, Kevin,
1: Adilova.
0: Adilova.
1: Dan mereka cepet banget.
0: Nah itu sementara ya.
1: Kayak ini
0: langsung ya. Tak langsung gas. Tak langsung gas.
1: Dua. Sejam. Berapa scene doang?
0: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih karena gue gak pernah acting juga ya kan. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktu itu?
1: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
0: 3 bulan ya?
1: Ya sekitar 3 bulan lebih kalau gak salah ya.
0: Benar. Ya. Dan berarti EP ini rilis tanggal bulan ini atau
1: EP kalau jadi gini. Yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
0: Oke. Berarti 2-3 bulan ya jaraknya ya. Benar. Alright, kita ngomongin soal EP-nya Seisi Dunia Cemburu nih. Iya. Ada 6 lagu di EP ini?
1: Iya.
0: Ada 4. Ada 6 lagu. Tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? EP ini
1: tentang cemburu.
0: Alright.
1: Jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
0: Oke.
1: Okay. Satunya lagu galau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini dan akhirnya ada itu kesalahan terbesar itu.
0: Apa tuh kesalahan terbesar? Benar-benar berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
1: Benar.
0: Benar dari PDKT terus deket jadian mungkin ya kan. Oke. Ada fase butterfly eranya gitu kan sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga ya.
1: Iya.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah Seisi Dunia Cemburu gitu?
1: Karena lagu yang ini dari menurutku ya. Lagu yang paling aku suka, paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
0: Oke.
1: Itu kita buat Seisi Dunia Cemburu.
0: Oh,
1: jadi
0: I see.
1: Nama EP-nya itu Seisi Alright. Dunia Cemburu.
0: Oke, berarti sebenarnya bisa dibilang kayak judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya kayak lagu favoritnya lah, ya, lagu jagoannya Farelio lah ya, benar-benar judulnya juga mirip, gitu ya kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Iya. Yang hilang kita buatnya doang.
0: Benar, kita buatnya hilang seisi dunia cemburu gitu. Ya. Berarti sebenarnya ini apa kayak bikin orang lain cemburu gitu ya sama cerita cinta.
1: Iya. Sama pasangan kita.
0: Pasangan kita gitu. Ya.
1: Jadi kita berdua nih misalnya hubungan sama pasangan kita, kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama kita.
0: Oke.
1: Bisa juga untuk keluarga mungkin.
0: Oke. Berarti sebenarnya general ya.
1: General
0: ya, enggak
1: di dalam EP itu.
0: Di dalam EP itu.
1: Cuman yang kita buat Seisi Dunia Cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan karena liriknya aku lelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
0: Yeay, karet-karet. Oke, makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat ya, gitu kan. Ternyata adalah kita buat seisi dunianya itu cemburu, bukan kita yang cemburu, gitu kan. Oke.
1: Kita berdua.
0: Iya, benar-benar sama pasangan kita ya. Wow, benar-benar. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah kita buat seisi dunia cemburu.
1: Iya.
0: Ini yang spesifik ya.
1: Iya.
0: Ngomongin soal apa berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
1: Kisahku ya.
0: Ada ya, masih ada beberapa yang diambil dari kisah sendiri ya.
1: Ada.
0: Benar-benar. Berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita.
1: Iya.
0: Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta gitu kan. Tapi kalau dari apa ya, dari proses produksinya nih untuk EP sendiri. Ini ada yang menarik gak sih sebenarnya?
1: Banyak. Pertama pada saat recording terutama. Sebelum recording.
0: Okay.
1: Pemilihan lagu itu kan kita lumayan brainstorm tuh sama tulis lirikku.
0: Betul.
1: Gimana ini? Oh, oke, yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyaklah. Terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1 2 3 sampai 6 tuh. Jadi pilihnya benar-benar oke, next lagu ini. Oh enggak deh, ini yang pertama. Banyak lah.
0: Oh iya sih, benar-benar. Oke. Berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu
1: ya.
0: Kayak udah, oh 6 lagu harus, deh kayaknya cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
1: Tinggal pilih. Langsung recording tuh.
0: Langsung recording. Iya. Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6.
1: Banyak.
0: Oh, banyak.
1: Ada.
0: Wow.
1: Ya, berarti lumayan lah.
0: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin
1: sangat
0: lagu.
1: Sangat kayak.
0: Atau sisanya bakal dirilis nanti setelahnya.
1: Aduh.
0: Wow, bener-bener. Seru sih. Kita buat seru. Seisi dunia cemburu.
1: Iya.
0: Ini jadi jagoan dan favoritnya Varelio.
1: Iya.
0: Apa yang bikin lu favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Karena ya menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih.
0: Ya.
1: Pengen membuat hubungan kita berdua sama cewek kita nih hubungan gua nih gua bikin kalian cemburu nih.
0: Iya, gitu. Iya benar-benar. Berarti
1: pokoknya hubungan gua nih lihat gue nih, jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
0: Iya
1: gitu.
0: Benar-benar berarti kayak pengen seromantis mungkin sama pasangan kita gitu ya.
1: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu, istilahnya gitu tuh.
0: Oh benar-benar.
1: Iya
0: di mana ada
1: mereka.
0: Betul.
1: Fase-fase bucin.
0: Fase-fase bucin. Benar-benar. Tapi ada nggak sih kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada gak tips dari Farel ya?
1: Kayaknya saya yang meminta tips. Kebalik.
0: Kalau udah Farel sih, gimana nih?
1: Apa ya?
0: Gimana biar seisi dunia cemburu tuh apa sih yang harus dilakuin gitu kan?
1: Yang harus dilakuin? Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language.
0: Oke, yes.
1: Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu. Harus kita lakukan.
0: Benar.
1: Itu.
0: Benar.
1: Okay. Itu sih.
0: Walaupun walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke 1 atau 2 gitu kan. Tapi kita harus lakuin semua ya.
1: Benar. Itu sih paling simple.
0: Paling simple ya?
1: Paling simple itu.
0: Wow. Iya benar juga sih.
1: Iya kan?
0: Iya. Karena kayaknya gue cuma ngelakuin 2 deh.
1: Apa tuh?
0: Apa ya? Makin penasaran nih sama salah satu lagu di EP ini kita buat seisi dunia cemburu. Oke, kita bakal dengerin dulu teman Pro 2. Kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Varelio dan pasangannya?
1: Mana pasangannya?
0: Aduh. Ya, kita bakal langsung dengerin. Ini dia Varelio dengan kita buat seisi dunia cemburu. Go.

0: MLC Music Live Chat. Dan baru kita dengar, itu dia, kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yes.
0: Jadi siapa di sini yang udah cemburu nih sama Aurelio nih? Benar-benar. Tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja, jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung, wah, ini lagu romantis sih. Romantis sih. Benar-benar. Tapi menurut Aurelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
1: Pas jatuh cinta.
0: Oke, benar-benar
1: pas jatuh cinta. Liriknya sedang jatuh cinta.
0: Iya sih, benar sih.
1: Kalau kalian lagi falling in love atau mungkin PDKT-an atau sedang bucin lah.
0: Betul.
1: Ini harusnya
0: jadi anthem ya.
1: Iya. Mewakili kalian lah.
0: Benar-benar. Karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka apa jadi iya, milik mereka milik aja berdua, gitu iya. Kan. Berdua kayak langit cuek.
1: Iya. Kira-kira. Kayak kita laki-laki mati kiri udah itu.
0: Iya, bener. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu.
1: Betul.
0: Nah, kita ngomongin sisanya, berarti ada 5 lagu lagi.
1: Ada 5 lagu.
0: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
1: Ada judulnya Kesempatan, Beri Aku Tanda.
0: Oke.
1: Ada Astaga. Ada Kesalahan Terbesar. Dan apa satu lagi?
0: Jalan jauh.
1: Alright.
0: Oke, kita ngomongin sedikit ya. Yeah. Satu persatu ya. Kita mulai dari Kesempatan. Yeah. Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya, kalau tadi kan ngomongin proses jatuh cinta kan.
1: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek, tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
0: Oke.
1: Berarti di lirik itu ada cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
0: Oh wow, alright. Berarti masih di awal-awal ya. Masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja.
1: Gas.
0: Itu dia. Alright, next. Kita ke kemana dulu berarti? Berarti urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jalan cinta jadi. Kesempatan.
1: Oh, dari Beri Aku Tanda dulu.
0: Oh, Beri Aku Tanda dulu. Yeah. Oke.
1: Okay. Kalau Beri Aku Tanda itu ya kayak kita nih suka cewek tapi kasih gue tanda dong kalau lu itu
0: ada
1: apa ya bahasanya?
0: Kayak ada kesempatan ya bisa dibilang ya.
1: Iya, ada lu suka enggak apa nih tandanya nih?
0: Betul. Kayak bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
1: Setelah itu jalan jauh.
0: Oke sih, jalan jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau jalan jauh?
1: Jalan
0: nih?
1: Jauh itu kayak di liriknya, dengarkan aku, ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya? Jalan jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu. Maukah kamu menerima hidupku
0: Di
1: hidupmu.
0: Oke, berarti kayak apa ya?
1: Jadi jalanin hubungan sama gue nih. Gue pengen jalannya jauh nih
0: gitu ya. Alright.
1: Gue pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
0: Oke. Next, selanjutnya habis jalan jauh berarti
1: Astaga.
0: Apa nih?
1: Astaga ini update nih.
0: Oke. Okay. Ini berarti lagi-lagi menggebu-gebunya
1: udah
0: ya.
1: Nih. Ini udah. Yeah.
0: Oke, okay, udah ketemu nih.
1: Udah ketemu nih.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Pokoknya lagi fase happy-nya lah.
0: Oke.
1: Okay. Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu kenapa begitu? Sekali senyum aku langsung jatuh.
0: Oh, gitu. Wow. Gitu. Berarti kayak fase-fase kecintaannya banget lah ya.
1: Kayak lagi lihat-lihat dia nih kayak aduh kok makin cinta deh gitu.
0: I know. Paham masih ya. Oke, okay, dari Astaga berarti ke Seisi Dunia Cemburu. Oke. Next berarti selanjutnya
1: Kesalahan terbesar.
0: Ini apa nih? Masih secara garis besar menceritakan
1: sebenarnya ini nyambung gak nyambung ya? Karena kesalahan terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih. Apa nih? Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
0: Okay.
1: Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan dia, tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu sampai akhirnya kita di apa ya? Udahlah, si perempuan ini gak mau sama kita gitu.
0: Oh,
1: Alright. Jadi kayak penyesalan gitu.
0: Penyesalan ya?
1: Dari diri kita.
0: Wow.
1: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
0: Benar.
1: Sampai akhirnya dia pergi gitu.
0: Oh wow, oke. Okay. Sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada ya.
1: Ada.
0: Kalau kita mungkin salah langkah
1: ada,
0: atau
1: iya.
0: Salah menafsirkan sesuatu gitu kan.
1: Iya, ya cukup. Kesalahan terbesar lah.
0: Iya, udah. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright. Oke, udah ya berarti itu ya.
1: Yeah.
0: Itu keenam EP-nya yang sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta.
1: Iya,
0: alright. Oke, sekarang gue mau ngajak Parelio buat main games.
1: Oke.
0: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus.
1: Rapid question.
0: Okay. Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat ya.
1: Secara cepat.
0: Okay. Karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
1: Oke. Okay. Ini tentang apa dulu nih?
0: Oh, macam-macam.
1: Oh. Okay. Apa?
0: Macam-macam.
1: Tentang pengetahuan kah?
0: Enggak. Kita santai aja. Okay. Ini easy kok, gampang buat dijawab kok. Yes. Alright. Kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farel. Yo. Alright. Pertanyaan pertama.
1: Ya.
0: Apa hal yang paling berani yang pernah Farel lakukan?
1: Banyak.
0: Apa tuh? Salah satunya deh yang paling berani.
1: Paling berani?
0: Mm-mm.
1: Aduh, masa disebutin?
0: Ya, gak apa-apa. Kalau aman.
1: Tapi ini maksudnya...
0: Apa mungkin mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan.
1: Oh
0: iya.
1: Alright, ya paling mungkin balap lah, balap motor.
0: Alright. Oke. Okay.
1: Aku suka otomotif.
0: Oh, suka otomotif. Wow. Motor sama mobil pilih mana? Lebih ke mana?
1: Motor.
0: Oh, lebih ke motor. Oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen kembali kecil kan.
0: Oh iya. Yeah. Wow. Kenapa? Apa ada memori apa yang diingat?
1: Lucu aja maksudnya. Ya namanya kita anak kecil kan. Mau apapun ya.
0: Iya sih. Iya yeah, kan. Kayak enggak kepikiran apa apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang seneng aja gitu kan.
1: Enggak
0: stres cari duit. Stres.
1: Dulu kita waktu kecil
0: pengen ini. Yaudah gitu kan. Yeah. Minta ke orang tua kan gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing cari duit ya. Alright, iya sih. Memang masa kecil tuh pasti selalu indah gitu kan.
1: Yes.
0: Alright, next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
1: Bisa langsung bahagia.
0: Kalau misalnya lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau ngapain dengan hal itu langsung happy lagi.
1: Ya pasti
0: lagi.
1: Main musik ya.
0: Oke. Okay.
1: Kedua naik motor.
0: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Yeah. Itu seru sih.
1: Sering. Karena iya, enggak tahu ya dari kecil suka banget naik motor.
0: Oh wow. Oke. Okay. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer motor ya.
1: Kalau ada waktu pasti luanginnya naik motor gitu.
0: Wow.
1: Suka.
0: tapi emang seru sih. Motoran tuh seru.
1: Seru.
0: Jujur. Paling jauh dari mana ke mana deh?
1: Mungkin pas aku di Makassar ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya dari kalau di bukan jarak ya, jamnya aja.
0: Oke, okay, jamnya aja.
1: Naik motor itu dengan kecepatan 100 lebih.
0: Heeh. Uh-huh.
1: Dan itu hampir 100 terus tuh kan.
0: Uh-huh.
1: Ya mungkin 6 jam ya.
0: 6 jam. Ya. Wow.
1: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
0: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
1: Jauh.
0: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatan cukup cepat lah ya.
1: Cepat, iya.
0: Cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
1: 6 jam.
0: Wow, gokil.
1: Itu juga, lumayan
0: lumayan sih.
1: Iya. Mandi keringat.
0: Iya sih, benar apalagi siang-siang
1: pas
0: gitu
1: jalan,
0: kan. Pas berhenti.
1: Pas berhenti malah ya Allah. Bensin habis.
0: Aduh, pusing lagi.
1: Hampir jatuh.
0: Aduh.
1: Banyak.
0: Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara,
1: hati-hati,
0: motor, mobil, hati-hati gitu ya.
1: Safety first lah.
0: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Farelio pas masih kecil.
1: Artis.
0: Oh, artis. Serius? Wow. Apa, pengen jadi musisi atau pemain film atau apa?
1: Penyanyi. Iya, jujur.
0: Wow. Jujur. Berarti emang sebenarnya ya, lagi living the dream aja sebenarnya ya, kan?
1: Cerita dikit nih.
0: Boleh.
1: Setelah aku lulus SMA,
0: mm-hmm.
1: aku tuh sebenarnya udah gak mikir, artis gak nih? Mungkin nyanyi hobi ya. Main musik hobi gitu. Udah. Papa pun awalnya papa udah jangan musik, kamu usaha aja jadi pengusaha gini. Ya udah akhirnya aku sempat kuliah kuliah di Makassar. Mm-hmm. Nah, ketemulah sama orang lah, okay, yang ngajakin aku ke Jakarta.
0: Oh wow.
1: Sampai pada akhirnya, gimana nih? Ini kayaknya rezeki. Ini kayaknya panggilan nih. Iya, sampai tuh emang jalannya
0: gitu kan.
1: Gas ya, udah gas sampai sekarang lah.
0: Wow, bener-bener. Gue suka karena lo kayak ngeliat peluang langsung lo ambil. Karena yeah, mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
1: Iya,
0: yeah, yeah, kan?
1: Iya,
0: yeah,
1: bener
0: kan? Gokil.
1: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya, mm-hmm, bareng usaha juga, yes, semuanya lah.
0: Betul. Ya selagi harus bisa handle semuanya, yeah,
1: harus
0: handle bisa aja gitu kan. Benar-benar gokil.
1: Intinya agar bisa bermanfaat, yes, buat semua orang lain.
0: Betul, itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau punya mesin waktu, mm-hmm, mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Kayaknya ke masa depan dulu
0: ke
1: deh.
0: Ke masa depan?
1: Mau lihat jadi apa nanti.
0: Penasaran ya ke depannya, iya, gimana ya?
1: Jadi kalau, oh nanti gue kayak gini, berarti okay, harus kayak gini.
0: Ah, iya bener. Oh apa nanti kayak gini, jadi jangan kayak gini nih.
1: Iya, iya. Bener. Banyak iya sih kalau kita sih bisa lihat masa depan.
0: Iya sih, bener ya. Kayak bisa ngerancang apa yang, hal yang mungkin gak bisa, gak usah kita lakuin, iya, gitu kan. Bener.
1: Oh, wow, gue nanti jadi gini, berarti gue lakuin ini aja nih.
0: Bener. Simple. Alright, last question. Kira-kira Varelio ada di mana? Lagi apa,
1: yeah,
0: hari ini 5 tahun yang akan datang? Alright, jadi 18 Mei 2031.
1: Ini halusinasi nih.
0: Manifestasi, oh, kita ya, manifestasi.
1: Ya, oke, okay. 5 tahun.
0: Yes.
1: Farel, 18 Mei.
0: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
1: Lagi di stage gede.
0: Oke. Okay.
1: Bernyanyi, mm-mm, bersama 1 juta penonton. Enggak juga lah. Ya, ratusan ribu lah.
0: Mm-mm.
1: Ratusan ribu penonton, semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng, tidak ada sedih-sedih, tidak, yes, ada tidak ada kekacauan.
0: Mm-hmm.
1: Semua orang happy.
0: Yes.
1: Keluarga aku happy,
0: orang tua bangga semuanya. Amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya, ketika, yeah, mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan, yeah, lagu kita, relate, yeah, gitu ya.
1: Itu sangat, itu sih feelnya, yeah, di situ.
0: Benar-benar. Ah. Tapi gimana perasaan lo ketika orang-orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
1: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya, tapi ketika ada orang, gue lagi, lu hafal lagu gue?
0: Itu kayak, Iya, paham. Iya sih, gokil sih. Bener. Kita ya sangat bersyukur lah.
1: Karena karya kita kan.
0: Bener kita berkarya, tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
1: Karena dalam proses itu, proses membuat karya itu, kita kan penuh keringat, penuh,
0: betul,
1: pikiran yang wow.
0: Betul, bener. Ya, jadi payahnya kita, yeah, harus tidurnya lebih dikit, yeah, sampai malam, bahkan sampai pagi kadang, yeah, ya kan.
1: Ya, terbarukannya dengan itu.
0: Betul, dengan satu orang yang hafal lagu kita, yeah, aja udah seneng banget ya.
1: Apalagi banyak orang.
0: Nah itu dia. Ya, semoga nanti keinginan Varelio bisa terwujud.
1: Amin.
0: Ya. Semoga kedepannya akan ada panggung-panggung besar.
1: Amin ya Allah.
0: Dan juga semua orang tahu lagu Varelio.
1: Amin.
0: Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Out of here.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Yes, halo.
0: Alright. Kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farelio seisi dunia cemburu gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, ada enggak sih pesan-pesan atau yang pengin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia nih? Apa nih?
1: Apa ya? Pokoknya tentang laguku mungkin ya.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku seisi dunia cemburu. Semoga suka, mungkin ada yang relate juga.
0: Yes.
1: Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
0: Yes.
1: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
0: Alright.
1: Bagus lah.
0: Alright.
1: Buat cowok-cowok amin. Terutama yang jatuh cinta, dengarkan bro.
0: Oke, okay, alright. Oh, berarti DP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
1: Iya, kebanyakan ya. Cuman ada juga yang universal.
0: Alright. Yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi sudah bisa didengerin di semua DSP dan tentunya teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Ih, gokil. Gue seneng ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya.
1: Karena
0: ya, berkarya itu adalah sesuatu yang susah menurut gue.
1: Enggak semua
0: orang bisa. Iya kan?
1: Benar
0: kan? Iya. Tapi kalau ada enggak sih tips dari lo? Buat orang-orang yang mungkin pengen berkarya cuman belum ada waktunya nih, atau mungkin kayak takut.
1: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya nggak mungkin.
0: Oke.
1: Pasti ada waktunya.
0: Alright.
1: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
0: Oke.
1: Tinggal ya kalau kalian memang mau buat karya pasti bisa sih.
0: Yes.
1: Aku pun awalnya dulu sempat gimana buat karya itu kayaknya susah dan lain-lain. Struggle-nya banyak, tapi akhirnya mencoba dan bisa, emang bisa.
0: Benar-benar.
1: Harus bisa.
0: Selama ada kemauan pasti bisa ya.
1: Pasti bisa.
0: Gokil.
1: Yang penting ada kemauan.
0: Betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya, ya. Urusan disukain orang mungkin ya urusan kesekian lah ya. Yang penting lo berkarya aja dulu, gitu kan, sesuai apa yang lo rasain.
1: Isi usaha hati. Dulu lah.
0: Benar.
1: Pasti ada hasilnya.
0: Benar. Yang penting adalah jujur.
1: Jujur.
0: Itu dia. Alright.
1: Jangan bohong-bohong.
0: Ah, itu dia. No kibul-kibul ya.
1: No kibul-kibul.
0: Benar-benar. Tapi kalau menurut lo nih, untuk EP seisi dunia cemburu nih, kalau digambarin dengan warna, kira-kira warna apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini, sorry.
1: Warna. Putih.
0: Oke.
1: Merah marun.
0: Oke.
1: Sama hitam
0: boleh. Kenapa tuh? Ada alasan tertentu gak tuh?
1: Kalau putih, karena aku suka putih, kebetulan ya bersih gitu. Merah itu apa ya? Bukan salah juga. Merah itu apa ya, warna tegas sekali.
0: Oke.
1: Ya. Kalau hitam bold gitu, lebih kayak deep gitu.
0: Yes. Benar.
1: Elegan gitu.
0: Alright.
1: Ya, itu warna aku sih.
0: Oke. Yang ngegambarin banget ya.
1: Ya.
0: Gokil. Itu dia. Dan untuk MV, udah ada musik video visualizer atau?
1: Musik video ada yang kita buat seisi dunia cemburu itu.
0: Oke. Bisa ditonton di mana?
1: Di YouTube.
0: Apa namanya?
1: Farelio.
0: Farelio, dicari aja ya.
1: Farelio.
0: Oke.
1: Pasti muncul.
0: Pasti muncul ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan enggak dari MV-nya sebenarnya?
1: Sesuai dengan lagu.
0: Sesuai lagu aja ya.
1: Benar-benar. Pokoknya kalian nonton MV itu, denger lagu itu pasti ngerti. Harusnya bisa ngerti.
0: Benar, dimaksudkan
1: dengan lagu itu.
0: Yes, karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Semua orang juga pasti semua paham. Orang. Even bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti dari ibunya.
1: Iya.
0: Dari orang tuanya yang menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
1: Dia pasti gitu, tahu.
0: Kan? Benar. Alright, ini dia teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi buat Farelio.
1: Terima kasih
0: udah
1: banyak
0: main-main.
1: Semuanya.
0: Sukses terus buat EP-nya.
1: Amin.
0: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
1: Sekarang fokus di promo dulu.
0: Fokus promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak pengen ketinggalan update-nya Farelio, bisa follow sosmed di mana?
1: Boleh dong, Instagramku Farelio, TikTokku Farelio, YouTubeku semuanya Farelio.
0: Alright. Jangan lupa di follow, di subscribe juga, dan di like semua postingannya.
1: Thank you.
0: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Farelio di semua DSP.
1: Yes.
0: Terus juga bisa dipakai ya lagunya mungkin buat yang lagi jatuh cinta di sosial media.
1: Terutama,
0: nah, itu dia. Lokasi tahu orang-orang, bikin semua orang cemburu sama cerita cinta lo. Asik. Bener, okay. Dan terus ya, sekali lagi jangan lupa buat terus request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
1: Terima
0: sukses
1: kasih.
0: Selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih RRI Pro 2
0: Yoi, Jakarta. Betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Varelio.
1: Yes.
0: Kita apa EP judulnya lupa gue.
1: Buat
0: seisi dunia cemburu. Mabet, mabet. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya sebanyak-banyaknya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue ditambah pamit teman Pro 2 dan juga
1: Varelio. Terima kasih semuanya.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari. Yes. Bye-bye. Bye.

97,5 Bang Produ RR Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Barengan sama Neila dijaga malam kali ini ya, sampai nanti jam 11.

0: 97,5 Prodiwara di Cirebon, teman terbaik kamu. Nah ini kalau ngomongin tentang komunitas, banyak banget nih yang diikutin sama Gen Z. Kayak ada yang namanya fokus aktivitas tuh kayak belajar coding dasar, terus literasi finansial, sampai nih diskusi karir ya. Contohnya nih ada Centennials. Jadi komunitas dan platform anak muda ini negasin isu ekonomi ya, dan juga strategi masa depan. Ada Generation Girl juga, jadi komunitas nirlaba yang emang fokus ya sama literasi teknologi buat perempuan. Nah keunikannya nih, yang pastinya Gen Z itu fokus ya sama proteksi masa depan. Jadi di tengah ketatnya persaingan dunia kerja dan juga unpaid internship. Terus ada juga untuk komunitas bermain dan gaya hidupnya. Ini ada Kapan Lagi Club dan juga komunitas bermain. Keunikannya ini menggabungkan ya kesadaran akan tren atau FOMO, fear of missing out, dengan apresiasi seni dan juga gaya hidup urban. Jadi Gen Z tuh selalu ya, selain bermain ya tetap ada gaya hidupnya. Ntar bakal ada komunitas lain lagi yang diikutin sama Gen Z. Jadi teman peraduannya tetap stay tune di Jaga Malam.
1: Teman Produa, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

It's checking time! Ini adalah lagu yang direcorded by the English drummer and singer Phil Collins pada tahun 1000 berapa nih? Alright, this is song from Phil Collins ya, yang diambil dari album But Seriously itu pada tahun 1989 di bulan Oktober, teman Pradua. Wah, mungkin ini mama sama papa kamu nih yang tahu lagu ini ya. So here is Phil Collins with Another Day in Paradise.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

Ada lagi nih komunitas aksi lingkungan. Fokusnya tuh sama aksi nyata terkait sama perubahan iklim dan juga pelestarian bumi, teman Pradua. Dan juga ini contoh komunitasnya kayak platform relawan ya, kayak Indo Relawan yang banyak diikuti sama Gen Z nih, buat kegiatan pelestarian lingkungan atau pertanian berkelanjutan.

Teman Pro2 pernah gak sih ngerasain nyium aroma tertentu kayak bau makanan atau parfum? Terus tiba-tiba tuh otak kayak flashback gitu ke masa lalu. Iya, aroma ini nih seakan ngingetin ya sama momen masa lalu yang emang pernah terjadi nih dalam hidup kita, teman Pro2. Rupanya hal ini nih udah mengundang rasa penasaran ya peneliti tuh udah dari lama, teman Pro2. Kayak misalnya nih, dalam penelitian yang dilakuin pada tahun 1935, psikolog nih yang bernama Donald Laird itu ngelakuin studi untuk mengeksplorasi nih hubungan antara bau dan juga memori. Dan dalam penelitiannya, ia tuh meminta 254 orang tuh buat nulisin ya aroma nostalgia dalam hidup, di kehidupannya mereka. Nah, ia tuh menerima ratusan cerita ya, kayak aroma parfum yang ngingetin momen saat berdansa, bau wol yang ngingetin seseorang tuh sama paman yang udah meninggal, sampai nih aroma serbuk kayu yang munculin memori pekerja nih di tempat penggergajian kayu dari salah satu peserta. Nah, ternyata hidung manusia itu emang punya ratusan reseptor bau ya, dan masing-masing tuh emang dirancang nih buat berinteraksi dengan kelompok molekul bau tertentu. Jadi ketika molekul ini nih masuk ke hidung dan nempel pada reseptor yang cocok, ya prosesnya kayak kunci ya yang dimasukkan ke dalam gembok, jadi cocok, teman Pro2. Dan pastinya sih hal ini mungkin ya ngejelasin kenapa penelitian tuh nemuin pembandingan kenangan ya yang dipicu sama indera lain, teman Pro2. Jadi memori yang dipicu sama bau itu cenderung lebih emosional dan lebih sering ya membawa kita tuh kembali nih ke masa awal kehidupan kita, teman Pro2. That's why ya, kalau kita tuh nyium bau tertentu tuh bikin otak tuh tiba-tiba flashback nih, teman Pro2, ke masa lalu.

0: Mbappe, salam,
1: ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah, kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Tahukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia terhanyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman radio banyak ya, warga Malaysia disebut tanpa sadar nih mengonsumsi garam melebihi batas harian ya yang dianjurkan. Nah, kondisi ini ternyata dikhawatirkan meningkatkan risiko hipertensi, penyakit jantung sampai stroke ya. Dan bertepatan dengan Pekan Kesadaran Garam Sedunia nih yang diperingati pada 12 sampai 18 Mei ini juga hari hipertensi sedunia. Para ahli kesehatan itu ngingetin ya, kalau garam tuh jadi salah satu masalah pola makan yang kerap luput nih diperhatikan sama kita ya. Selama ini banyak nih dari kita yang lebih fokus sama konsumsi gula, padahal nih asupan garam yang berlebih itu juga jadi faktor risiko utama ya penyakit kardiovaskular yang hingga kini nih masih jadi penyebab kematian tertinggi di dunia. Dan menurut sejumlah survei nih, rata-rata warga Malaysia itu mengonsumsi sekitar 7,3 gram per hari. Nah, masalah yang sering tersembunyi dalam makanan yang sehari-hari itu nggak selalu terasa asin ya. Sumber utama itu berasal dari saus, kuah, sup, mie, makanan olahan, sampai makanan yang dibeli di luar rumah. Jadi terdeteksi nih ternyata penyakit jantung itu hantu ya Gen Z di Malaysia yang ternyata diam-diam banyak tuh konsumsi garam, saus, dan teman-temannya nih teman Pro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kabar gembira nih teman Pre2 buat para pelancong yang peduli sama lingkungan. Jadi wisatawan nih yang berkunjung ke Berlin, Jerman, itu bisa dapat ya cuma-cuma masuk tempat wisata dan gratis voucher makan. Widih, keren banget ya. Tapi untuk ngedapetin hadiah ini ada syarat nih yang perlu dilakuin sama wisatawan. Jadi kamu nih bisa nukerin aksi peduli lingkungan kayak mengutin sampah dengan tiket tempat wisata atau voucher makan gratis. Inisiatif ramah lingkungan yang dinamai sama Berlin Pay ini mengadopsi kesuksesan program serupa ya, yang sebelumnya nih udah diterapin nih di Copenhagen, Denmark, teman kedua. Dan menurut laporan Euronews, Badan Promosi Pariwisata Visit Berlin saat ini nih emang gencar ya merekrut berbagai perusahaan dan juga pengelola destinasi nih buat nyuksesin kampanye yang dijadwalkan muncul ya pada musim panas tahun ini. Kira-kiranya kamu bakal berminat gak sih teman Pro2 dengan skema ini? Dan pastinya sih Berlin tuh berharap banget ya.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngertilah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gore. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.

teman-teman Pro2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Dan pro 2, kebiasaan duduk terlalu lama nih saat bermain game itu ternyata gak cuma bikin pegal dan mata lelah, tapi juga memicu wasir nih. Risiko ini makin meningkat jika dibarengi ya sama gaya hidup sedentari dalam keseharian teman pro 2. Jadi dokter spesialis bedah umum nih Valdi Giovanno Thomas itu ngungkapin ya, gamer termasuk kelompok berisiko nih terkena wasir teman pro 2. Jadi bukan cuma posisi duduk yang jadi masalah, Valdi tuh ngelanjutin jenis alas duduk juga bisa jadi biang keroknya ya. Dan kondisi ini semakin parah kalau kamu nih menjalankan pola makan yang gak sehat teman pro 2. Jadi kurangnya asupan serat, terus cairan. Jadi ini bisa bikin kamu tuh mengalami namanya sembelit dan mengejan ya saat buang air besar. Nah makanya untuk mencegah wasir nih, Valdi nyaranin buat kamu tuh jeda ya saat harus duduk dalam waktu lama. Misalnya nih, sediain waktu 2-3 menit untuk bergerak atau berjalan kaki nih setelah 30-60 menit duduk. Selain itu konsumsi juga nih makanan tinggi serat ya, kayak buah pir, alpukat, apel, pisang. Ini bagus banget ya. Dan beberapa sayuran yang tinggi serat nih kayak bayam, brokoli dan juga biji-bijian. Ini bisa jadi juga jadi pilihan untuk memperlancar buang air besar teman pro 2. Jadi hati-hati ya. Gamer itu jadi kelompok berisiko tinggi untuk wasir.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Hey, what my homie Mike P say?

97,5 Pro 2 dari Cirebon, teman terbaik kamu. Jaga malamnya sampai jam 11.00 Pro 2, tapi kamu masih bisa nyimakin lagu-lagu sampai nanti jam 12 waktu Indonesia Barat. Jadi teman Pro 2-nya tetap stay tune di sini di 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.
1: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026, melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2. Kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Selasa 19 Mei 2025 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, selamat pagi. Hari ini, pagi ini Angga Ampuh yang bertugas buat temenin kamu sampai dengan jam 10 ya. Nanti sepadanya Angga akan mulai di jam 6. Tapi sebelum kita mulai sepada, sudah ada lagu-lagu yang disiapin sama music directornya Pro 2 di Just Music. So,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cuanton dari mahasiswa Tasawuf dan Psikoterapi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan sedikit berbicara tentang tasawuf milenial gitu ya. Nah, dalam tasawuf milenial ini yang saya ingin angkat yaitu membangun spiritual generasi milenial di era globalisasi industri 4.0 atau 4.0. Nah, di era-era globalisasi seperti ini, teman-teman, kita tidak lepas dari modernisme gitu ya. Modernitas kita, gaya hidup kita, fashion kita, dan gaya pergaulan kita, kayak gitu, seperti itu. Nah, dalam tasawuf milenial harus seperti apa sih kita mendalami tasawuf kayak gitu? Mungkin banyak kita pahami kalau kita berbicara tasawuf, mungkin ya ada thariqah seperti itu ya, ada beberapa amaliah-amaliah yang harus kita lakukan. Nah, untuk para milenial, tasawuf milenial ini lebih akan sederhana amaliahnya, yaitu sesuai dengan kemampuan teman-teman semua. Dalam gaya hidup, kita tidak lepas tadi yang saya sampaikan, tidak lepas gaya modern seperti itu. Kita mungkin banyak jauh dari nilai-nilai agama seperti itu. Nah, kita pada kesempatan ini ingin berbicara tentang bagaimana sih kita membangun nilai spiritual di generasi milenial seperti itu. Nah, di dalam sabda Nabi kita tahu bersama yaitu innama bu'istu la'utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ini hanya untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Jadi kunci pertama untuk kita melakukan atau menjadi tasawuf milenial adalah kita bagaimana merubah akhlak kita ini. Karena banyak para milenial ini akhlaknya jauh dari apa yang menjadi cita-cita Rasulullah, atau jauh dari apa yang menjadi Rasul diutus oleh Allah, yaitu sebagai untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ini adalah paling fundamental seperti itu dibanding hal-hal yang lain seperti itu. Karena kita juga banyak temui nih, banyak orang yang sudah menutupi auratnya seperti itu, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan passionnya seperti itu. Jadi makanya bahwa sesungguhnya Rasul itu ya diutus menyempurnakan akhlak, ya akhlak kayak gitu. Jadi yang di pondasi pertama adalah akhlak kita seperti itu. Kita ketahui bersama gitu ya, kita banyak ngefans sama artis-artis Korea gitu ya, opa-opa kayak gitu ya. Nah, itu juga kita temui orang-orang yang sudah menutupi auratnya kayak gitu, menggunakan hijabnya dan sebagainya, tapi sangat histeris sekali kalau bertemu dengan idolanya. Yang seharusnya kita sebagai seorang muslim, ya idola kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliaulah yang akan memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumil akhir seperti itu. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengajak para generasi milenial, ayo kita bersama-sama mengidolakan baginda nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah satu-satunya manusia di muka bumi ini yang akan menyelamatkan kita nanti di hari pertimbangan, di hari yaumil akhir, di mana semua amal kebaikan kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sesuai dengan Quran surah Al-Ahzab juga bahwasanya Rasulullah itu yaitu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Jadi, kita boleh saja ngefans dengan artis-artis Korea, tapi hanya sekadarnya aja. Ya cukuplah 1% atau sampai 5%. Jangan sampai kita mengidolakan artis-artis Korea ini melebihi dari mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hanya nabilah yang Allah berikan tauladan terbaik dan menjadi panutan kita di dunia dan di akhirat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi akhlak inilah yang coba kita tekankan kepada generasi-generasi milenial untuk bisa beradaptasi dari arusnya globalisasi yang sangat cepat dan sangat menggerus nilai-nilai akhlak. Itu seperti itu teman-teman. Jadi tasawuf milenial ini tidak seperti tasawuf yang mungkin teman-teman pahami, yaitu kalau kita bicara tasawuf itu meninggalkan perkara dunia. Nah, dunia ini tidak ditinggalkan, tapi dunia ini hanya menjadi kendaraan kita untuk menuju yaumil akhir, untuk akhirat. Lalu amaliyahnya seperti apa nih di tasawuf milenial ini? Ketika teman-teman
menjadi seorang dokter. Bagaimana teman-teman mengamali ya ilmu kedokterannya teman-teman semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak memandang pasiennya itu miskin, kaya atau seperti apa, semua harus kita tolong semata-mata karena Allah. Walaupun tidak diberi ongkos atau tidak diberi uang sebagai nilai pertolongannya. Atau ketika teman-teman semua kelak menjadi hakim, bagaimana teman-teman mengamalkan ketasawufan teman-teman ketika menjadi hakim, yaitu bagaimana teman-teman memutuskan perkara hukum dengan seadil-adilnya karena semata-mata karena Allah semata-mata. Karena di mana Allah itu melihat apa yang kita kerjakan, meskipun kita tidak bisa melihat wujudnya Allah, tapi percayalah bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan. Nah, itu salah satu tasawuf milenial seperti itu. Dalam makom-makom tasawuf, mungkin yang teman-teman harus ketahui, kalau menurut Imam Al-Ghazali sangat

0: Allah kepada Allah, selalu mengingat kepada Allah. Jadi inilah yang harus kita lakukan untuk melakukan pendekatan tasawuf milenial. Jadi kita harus bertaubat dulu, taubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah segala dosa yang kita perbuat seperti itu. Lalu kita bagaimana memanajemen kalbu kita untuk senantiasa dekat dengan Allah. Caranya seperti apa? Caranya teman-teman, bagaimana teman-teman hadir di beberapa majelis-majelis ilmu. Di zaman sekarang banyak majelis-majelis ilmu yang bisa kita datangi, bisa kita hadiri, kayak gitu. Banyak ulama-ulama kita yang berbicara tentang akhlak, yang berbicara tentang taubat, yang berbicara tentang bagaimana kita senantiasa selalu berbuat baik, karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dunia ini akan kelak dibalas di yaumil akhir seperti itu. Karena pada hakikatnya kita harus bisa menjadi khairun nas anfusahum linas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Itulah konsep tasawuf milenial. Walaupun kita berada di dunia milenial dengan amaliah-amaliah yang bisa kita kerjakan, yang terpenting amaliah itu tidak berbenturan dengan nilai-nilai akidah, nilai-nilai syariat seperti itu. Kita boleh berpakaian modern seperti itu, kita boleh menggunakan kendaraan mobil seperti itu, tapi bagaimana mobil ataupun apa yang kita miliki ini juga bisa memberikan faedah kepada masyarakat di sekitar kita seperti itu, atau orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Baik teman-teman, itu yang bisa disampaikan, semoga nanti bisa bermanfaat tentang tasawuf milenial. Karena memang pada ini saya adalah salah satu mahasiswa tasawuf di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Jadi banyak harus dibagikan tentang ketasawufan, tentang ketasawufan, karena tasawuf ini mungkin masih ambigu gitu ya buat kalangan-kalangan yang lain. Karena tasawuf terkesannya yaitu orang yang meninggalkan dunia dan itu melakukan zuhud kayak gitu, hanya akhirat-akhirat. Tapi dalam tasawuf milenial ini adalah dunia dijadikan sebagai kendaraan menuju akhirat. Dunia dijadikan sebagai amalan-amalan atau saku kita di akhirat nanti. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman sahabat-sahabat milenial. Ayo kita perbaiki hati kita, perbaiki akhlak kita, karena akhlak adalah kunci kesuksesan kita di dunia dan di akhirat seperti itu. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallahi wa fadlun qarib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia terhanyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa. Ngerti Bola.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 pada edisi hari ini, edisi Selasa 19 Mei 2026 barengan Angga Ampuh sampai dengan jam 10. Barengan Angga Ampuh sampai dengan jam 10. Asik ada rimanya ya. Dan pagi ini teman Pro 2 di Sepada Angga udah nyiapin beberapa informasi buat nemenin pagi harinya kamu ya tentunya. Dan bukan cuma yang update teman Pro 2, tapi yang bermanfaat juga akan coba Angga kasih ke kamu ya. Kayak salah satunya nih, nanti kita akan ngomongin soal tidur 8 jam khususnya buat mencegah diabetes ya. Terus juga tips-tips gimana caranya untuk memanage stres ya teman Pro 2, biar kamu yang pikirannya gak pernah sepi tuh bisa tahu dan paham gimana sih emang stres bisa di manage ya. Dan ada informasi-informasi update juga kayak comebacknya The Overtune teman Pro 2, terus salah satu klub Liga Italia Serie A yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia ya, FC Como teman Pro 2, yang merilis jersey spesial aksi kemanusiaan. Jadi kita mulai aja Sepada untuk edisi pagi hari ini ya.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2 yang udah enggak janjiin ya, atau like I said di awal gitu, bahwa sebenarnya permasalahan soal tidur yang paling efektif itu, tidur yang paling bermanfaat buat tubuh manusia tuh berapa jam sih? Itu depend on banyak banget hal teman Pro 2 ya. Bahkan tidur kamu sama tidur orang lain itu bisa sangat beda banget. Nah, sekarang kita fokusnya adalah ngomongin waktu tidur untuk bisa menghindari diabetes ya teman Pro 2. Jadi ada penelitian yang menganalisis data lebih dari 23 orang untuk melihat hubungan antara durasi tidur pada hari kerja dengan estimate glucose disposal rate atau IGDR, atau indikator sensitivitas insulin. Nah, nilai IGDR yang lebih tinggi menunjukkan tubuh lebih efektif menggunakan insulin. Hasilnya nunjukin pola yang cukup menarik, hubungan antara durasi tidur dengan IGDR membentuk kurva U terbalik, atau kalau diterjemahin nih, ada titik optimal di tengah sekitar 7 jam 18 menit per malam. Di durasi ini sensitivitas insulin cenderung paling baik. Jadi ketika durasi tidur lebih pendek dari titik tersebut, menambah waktu tidur justru berkaitan dengan peningkatan IGDR. Jadi kalau udah 7 jam 18 menit lebih, justru malah bisa meningkatkan resiko yang lain teman Pro 2. Dan Angga masih akan ngomongin ini di Sepada. Pastiin kamu gak pindah-pindah frekuensi dulu. Ku terima.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Spada!
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

aja dulu dari Vidi Aldiano ya, doa terbaik buat almarhum Vidi Aldiano. Tapi doa terbaiknya bukan buat siapa tuh konten kreator yang ngaku-ngaku mirip, ngeklaim diri sendiri mirip almarhum Vidi Aldiano. Enggak, doa terbaik bukan buat lo ya. Dan masih ngomongin soal penelitian antara jam tidur dan juga pencegahan diabetes ya teman Pro 2. Jadi temuan penelitian terbaru juga negesin bahwa hubungan antara tidur dan metabolisme gak sesederhana, makin lama makin baik. Karena penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa kurang tidur bisa memicu resistensi insulin. Dalam studi eksperimental, satu malam pembatasan tidur aja bisa nurunin kemampuan tubuh memproses glukosa hingga sekitar 20%. Dan kalau kondisi ini berulang, teman Pro 2, tubuh kamu akan sulit mengatur kadar gula darah. Dalam jangka panjang, ini bisa nyebabin diabetes tipe 2. Dan menariknya, tidur terlalu lama juga nggak sepenuhnya sehat loh, teman Pro 2. Karena di penelitian ini, efek negatif dari durasi tidur yang berlebihan terlihat lebih jelas pada perempuan serta orang di usia 40-59 tahun. Dan membayar utang tidur di akhir pekan itu nggak selalu efektif, atau membayar utang tidur di hari kamu lagi nggak beraktivitas itu nggak selalu efektif ya teman Pro 2. Banyak yang coba untuk mengganti jam tidur, tapi balik lagi itu nggak efektif. Karena menurut penelitian ini, strategi mengganti hutang tidur itu punya efek yang berbeda tergantung kondisi tidur seseorang selama hari-hari kerjanya. Nah, bagi orang yang tidur kurang dari durasi optimal, tambahan tidur sekitar 1-2 jam di akhir pekan bisa ngebantu meningkatkan EGDR, yang berarti sensitivitas insulin menjadi lebih baik. Dan itu adalah beberapa hal yang harus kamu tahu tentang tidur yang 8 jam tuh kayak gimana, dan tidur yang ideal tuh berapa jam untuk bisa membantu mencegah kamu terkena diabetes, teman Pro 2. Informasinya nggak kutip dari idnstimes.com.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Angga Ampuh masih di sini, teman Pro 2. Dan ada gak sih kamu pernah ngerasain punya momen baru selesai mikirin satu hal, terus otak kamu langsung lanjut mikirin kerjaan, ya kuliah, ya PR, ya tugas, ya ujian, ya masalah pribadi, chat yang belum dibalas, sampai hal-hal kecil yang sebenarnya belum terlalu atau bahkan gak penting sama sekali, teman Pro 2. Nah, ini akan bisa berakibat kamu gak bisa mengendalikan atau memanage stres, ya. Nah, karena memang ada cara-caranya, teman Pro 2, untuk bisa manage stres kamu. Yang pertama, jangan memikirkan semua masalah dalam satu waktu, kayak satu-satu aja gitu. Karena kalau semuanya langsung dipikirin dalam satu waktu, apalagi coba untuk diselesaikan permasalahannya dalam satu waktu, otak kamu akan kewalahan. Nah, pikiran terus berpindah dari satu masalah ke masalah lain tanpa bisa benar-benar fokus diselesaikan lebih dulu. Akhirnya tuh masalahnya bertumpuk. Nah, akibatnya kamu jadi sulit untuk bisa konsentrasi dan ngerasa kayak ada yang ngejar terus gitu, padahal kan enggak ada juga, iya gak sih? Dan beberapa cara lain untuk bisa membuat kamu lebih mudah memanajemen stres, teman Pro 2, Angga akan bagi setelah ini. Jadi jangan pindah frekuensi dulu ya.